0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
1: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana seprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 919 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
1: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
2: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
3: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
2: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
4: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
5: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
4: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya
6: pajak
4: reklame, meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
5: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
6: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
5: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
8: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
7: Yang sudah ada itu sudah lama itu, Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
8: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau raperda hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi raperda ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, raperda hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
9: Sangat peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan langkah peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi.
8: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus.
11: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
12: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
11: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
12: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
13: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas. Undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Dengan undang-undangnya itu bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
14: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak ya, posisi jabatannya ya.
13: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
12: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Prinsipnya kita

0: Undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
1: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo. Hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.

Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong pagi ini.
10: Mendengar pukul 9.30 menit waktu Indonesia Timur, saya Danusya masih menemani Anda dan kita sampai di bagian akhir sorong pagi ini sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan di pukul 10 pendengar akan mengawali berbagai program siaran di Sorong Siang ini edisi Jumat 31 Juli 2026. Nah pendengar, di bagian akhir kebersamaan kita di Sorong Pagi ini mau saya hadirkan beragam musik dan informasi, tentu saja bersama dengan lagu-lagu hiburan yang semoga saja juga bisa memberikan hiburan tersendiri ini pendengar, untuk Anda menikmati suasana pagi jelang siang Anda. Terlihat makin berawan cuaca di kota kita tercinta dan angin juga berhembus seperti biasa di hari-hari sebelumnya, berhembus cukup kencang belakangan ini memang pendengar, angin di wilayah kota Sorong dan sekitarnya. Nah ada beragam informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya yang mau saya hadirkan untuk Anda. Mau saya awali ini pendengar mengenai pemerintah Provinsi Papua Barat Daya validasi data penduduk di seluruh kabupaten kota ini ya. Jadi Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Sdukcapil PMK Provinsi Papua Barat menggelar fokus grup discussion FGD penataan pengolahan informasi administrasi kependudukan yang digelar di Aimas Hotel Kabupaten Sorong Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Jadi FGD ini pendengar dihadiri Kepala Dinas Dukcapil atau perwakilan dari 5 kabupaten dan 1 kota di Papua Barat Daya. Pelaksana tugas PLT Kepala Disdukcapil PMK Papua Barat Daya Nicholas Asmuruf mengatakan pertemuan tersebut difokuskan untuk menyamakan dan memvalidasi data kependudukan yang tersimpan dalam sistem informasi administrasi kependudukan atau SIAK dengan data yang dimiliki pemerintah kabupaten dan kota. Jadi menurutnya kesamaan data ini sangat penting agar seluruh instansi pemerintah menggunakan basis data yang sama dalam menyusun program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat. Dan berdasarkan hasil pendataan sementara hingga pertengahan 2026 jumlah penduduk Provinsi Papua Barat Daya ini telah mencapai lebih dari 630 ribu jiwa pendengar. Namun angka tersebut masih akan terus berubah seiring adanya dinamika kependudukan. Nicholas juga mengatakan perubahan jumlah penduduk ini terjadi setiap saat karena dipengaruhi berbagai faktor ya, seperti kelahiran, kematian, perpindahan penduduk masuk dan keluar daerah maupun pembaruan data administrasi lainnya. Dan kemudian juga diharapkan proses validasi yang melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota tersebut dapat menghasilkan data kependudukan yang semakin akurat sehingga mampu ini mendukung penyelenggaraan pemerintahan, penyaluran program hingga perencanaan pembangunan yang tepat sasaran di Provinsi Papua Barat Daya ini ya. Jadi Pemprov Papua Barat Daya validasi data penduduk di seluruh kabupaten kota ini. Dan semoga dari hasil validasi ini kedepannya nih pendengar, tak ada lagi ini data yang beda-beda begitu antara satu dengan yang lain begitu ya. Nanti di sini beda, nanti pas data ini, wih kok beda lagi. Tapi ya semoga saja hasilnya seperti yang diharapkan. Selanjutnya pendengar, nanti saya mau kasih informasi ini ada, Bu, ini ada 13 ruangan ini digeledah terkait dugaan korupsi DPRP Papua Barat Daya pendengar. Dapur berita seperti apa? Nanti saya mau hadirkan informasinya.

Mendengar di depu sela-sela waktu senggang, ini Bapak Kani Tipikor Subdi 3 di Treskrimsus Polda Papua Barat Daya, Bapak Ibtu Lot RP Tampu Bolon, dan bilang bahwa ada 13 ruangan yang digeledah nih pendengar di kantor sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya. Jadi dia bilang nih, ini saat diliput hari Kamis 30 Juli 2026 malam, beliau bilang malam ini torang adalah lakukan penggeledahan 13 ruangan. Nah, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari press release yang sudah dilaksanakan Senin kemarin. Ini yang disampaikan kepada media di kantor sekretariat DPRP Papua Barat Daya Kamis 30 Juli 2026 malam. Dan lanjut Lot, pendengar, lanjut dari Bapak Kani Tipikor Subdi 3 Disreskrimsus Polda Papua Barat Daya, da bilang bahwa penggeledahan ini terjadi karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPR PBD nih pendengar, tahun anggaran 2024 dan resmi naik status ke tahap penyidikan. Dan juga tambahkan, adapun ruangan-ruangan yang dong geledah nih, ada ruangan sekwan, ruangan kabak, ruangan kasubak, staf-staf, ruang pemimpin dewan dan ketua DPR PBD, ini juga digeledah. Jadi dikatakan dari hasil pemeriksaan ada pemeriksaan sambungan untuk saksi-saksi lainnya, dan kita masih lanjutkan penyidikan dan ini masih panjang prosesnya. Ini juga yang disampaikan. Dan di akhir wawancara nih pendengar, ditekankan jika penyidik saat ini juga masih mendata dan menginventarisasi berkas-berkas yang diamankan dari lokasi penggeledahan. Aduh mama yo, ini tong tunggu sudah ini, kira-kira siapa nih yang dapat status TSK ini dari hasil 13 ruangan yang digeledah. Tapi itu depu proses nih masih panjang, ini yang disampaikan dari Bapak Kani Tipikor Subdit 3 di Treskrimsus Polda Papua Barat Daya Ibtu Lot RP Tampu Bolon.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

106,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi pukul 10 waktu Indonesia Timur, kita akan menyudahi Sorong Pagi ini, edisi Jumat 31 Juli 2026. Saya dan Usia masih akan menemani Anda hingga usai nanti di pukul 11, pendengar. Saya masih akan menghadirkan beragam musik dan informasi mengawali Sorong siang ini nanti di pukul 10. Untuk itu dengarkan terus siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Islam. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya, jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Mendengar kebersamaan kita sampai di pukul 10 waktu Indonesia Timur dan saatnya Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong siang ini. Saya Danusyah dan kru teknik Syafarudin Holil akan menemani Anda hingga nanti di pukul 11 ya. Jadi kita di bagian akhir kebersamaan kita. Sorong siang ini juga nanti masih akan berlanjut dengan penyiar berikutnya, penyiar selanjutnya di pukul 11 hingga pukul 18 pendengar. Nah, di Sorong siang ini Anda juga nanti dapat mendengarkan berbagai program siaran. Di antaranya pendengar, nanti ada informasi-informasi seputar olahraga di pukul 11. Anda juga nanti dapat mendengarkan siaran langsung sholat Jumat di pukul 12. Kemudian di pukul 13 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Yang mau ikutan request-request lagu, pilih-pilih lagu, nanti bisa bergabung di pukul 13.30. Dan di bagian akhir Sorong siang ini nanti ada kondang kontak dangdut. Sebelumnya nanti juga ada cek fakta yang dapat Anda dengarkan. Itu dia berbagai program siaran pendengar yang Anda bisa dengarkan. Anda nanti juga bisa ikut berpartisipasi di Sorong siang ini edisi Jumat 31 Juli 2026. Selamat siang Bapak Yongki Usmani. Ini lagi mendengarkan. Semoga sehat selalu. Semoga lancar juga berbagai aktivitas. Semoga terhibur suasana Jumat siangnya dengan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Nah pendengar, apakah tadi Anda sudah sarapan? Nah semoga sudah ya. Kalau belum, kira-kira resikonya apa? Ini saya punya informasi, jangan dilewatkan pentingnya sarapan sebelum beraktivitas. Kira-kira seberapa pentingnya sarapan, akan saya hadirkan informasinya untuk Anda. Tentu saja bersama dengan lagu-lagu pilihan yang semoga juga bisa memberikan hiburan tersendiri untuk Anda. You got it!

Pendengar, sarapan merupakan hal penting ya dalam rutinitas kesehatan kita dengan segudang manfaatnya. Asupan makanan di saat pagi hari bisa membantu memberikan energi pada tubuh untuk beraktivitas seharian. Nah, jika kita tidak sarapan, maka tubuh kita nih akan menjadi lebih lemas, lesu, kepala berkunang-kunang. Akibatnya aktivitas harian juga jadi terhambat atau terganggu juga. Melansir dari Halo Dok, pendengar, sarapan ini dapat meningkatkan daya ingat ya dan konsentrasi saat Anda berkegiatan atau bekerja. Hal ini bisa terjadi karena otak mendapatkan stok glukosa yang dibutuhkan untuk belajar, berpikir, ataupun bekerja secara maksimal. Selain itu, sarapan juga membantu menjaga agar metabolisme tubuh berjalan dengan baik, dan rutinitas ini membuat tubuh lebih siap untuk membakar energi agar aktivitas sehari-hari dapat dijalankan dengan lancar. Sarapan juga dapat membantu memenuhkan kebutuhan gizi kita dalam sehari-hari. Jadi makanan apapun yang mengandung protein, serat, karbohidrat, dan juga mineral ini bisa menjadi sumber nutrisi tubuh, pendengar. Meski demikian, manfaat sarapan akan lebih maksimal jika Anda memakan makanan yang sehat dengan gizi yang seimbang ya. Memilih sayuran, telur, buah-buahan, atau susu, ini bisa melengkapi menu sarapan Anda. Nah, membiasakan mengonsumsi sarapan yang sehat ini juga adalah salah satu langkah sederhana agar kesehatan bisa tetap terjaga. Pemilihan menu yang sehat dan makan dengan teratur ini juga akan membuat tubuh lebih siap untuk memulai hari, pendengar.

0: Tahu gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
1: Nah, tuh kan! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Mendengar kehadiran tanaman hias, tentu saja banyak diminati, terutama bagi masyarakat yang memang ingin menghadirkan nuansa alami tanpa memerlukan lahan luas. Selain mempercantik interior, tanaman indoor ini juga dapat menjadi pilihan sederhana untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Nah, memilih jenis tanaman yang tepat ya, ini tentu saja menjadi langkah penting juga nih agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Beberapa jenis tanaman diketahui juga ya mampu membantu meningkatkan kualitas udara sekaligus menciptakan suasana rumah yang lebih asri dan nyaman. Jadi bukan hanya menyalurkan hobi dengan tanaman-tanaman hias, tapi juga bisa memberikan manfaat tersendiri. Nah, kalau dilansir dari berbagai sumber nih pendengar, ada beberapa jenis tanaman indoor yang cocok nih untuk mempercantik sekaligus menyehatkan rumah. Yang pertama yaitu lidah mertua. Jadi lidah mertua yang sudah sangat fenomenal ini memang menjadi salah satu tanaman indoor yang paling populer ya, karena bentuk daunnya yang tegak, terus juga mudah dikenali, dan tanaman ini mudah dirawat karena memang mampu bertahan meski tidak sering disiram. Selain berfungsi sebagai dekorasi, lidah mertua juga dikenal ya mampu membantu menyerap sejumlah polutan di udara seperti formaldehida dan juga benzena. Dan tanaman ini pendengar juga menghasilkan oksigen ya, sehingga dapat membantu menciptakan udara yang lebih segar di dalam rumah. Selain lidah mertua, selanjutnya yaitu peace lily. Jadi peace lily ini memiliki daun hijau yang mengkilap dengan bunga putih yang juga memberikan kesan elegan pada ruangan. Dan ukurannya yang tidak terlalu besar membuat tanaman ini memang cocok ditempatkan di ruang tamu, kamar tidur, maupun ruang kerja. Peace lily diketahui ya pendengar dapat membantu menyaring beberapa zat pencemar di udara dalam ruangan, dan tanaman ini juga memang membantu menjaga kelembapan udara sehingga suasana rumah terasa lebih nyaman, terutama saat cuaca panas. Selanjutnya yaitu lili Paris, pendengar. Spider plant atau lili Paris ini memiliki daun panjang yang menjuntai dengan kombinasi warna hijau dan putihnya. Dan tanaman ini memang termasuk mudah tumbuh ya, serta tidak memerlukan perawatan yang rumit. Lili Paris sendiri dikenal mampu membantu mengurangi paparan karbon monoksida dan juga formaldehida di dalam ruangan. Selain itu, akar serabutnya membuat tanaman ini mampu menyerap makanan dari berbagai media. Nah, masih ada lagi nih dua jenis tanaman indoor yang cocok nih untuk mempercantik sekaligus menyehatkan rumah. Selain tadi lidah mertua, peace lily, dan lili Paris. Masih ada lagi nih pendengar. Nah, tanaman apakah itu? Masih akan saya hadirkan informasinya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

Mendengar tanaman-tanaman indoor yang cocok untuk mempercantik sekaligus menyehatkan rumah nih ya, yaitu lidah mertua, peace lily, lili paris, terus ada juga sirih gading. Nah, sirih gading ini merupakan tanaman rambat yang memiliki daun berbentuk hati dengan corak hijau kekuningannya. Tanaman ini dapat diletakkan di pot gantung maupun di atas rak ya, sehingga memberikan kesan alami pada ruangan Anda. Selain tampil menarik, sirih gading ini dipercaya nih pendengar mampu menyerap beberapa senyawa kimia di udara di dalam ruangan. Tanaman ini juga menjadi favorit karena mudah tumbuh meski hanya mendapatkan cahaya matahari yang tidak langsung. Yang terakhir yaitu palem bambu. Jadi palem bambu ini memiliki daun yang rimbun sehingga mampu menghadirkan nuansa tropis di dalam rumah. Jadi tanaman ini sering digunakan sebagai penghias sudut ruangan karena tampilannya yang elegan dan menyegarkan. Palem bambu pendengar membantu menjaga kelembapan udara sekaligus berkontribusi dalam menyaring polutan di dalam ruangan. Selain perawatannya yang relatif mudah ya, jadi tanaman ini juga dapat bertahan hingga puluhan tahun. Itu dia pendengar, beberapa jenis tanaman indoor yang cocok untuk mempercantik sekaligus menyehatkan rumah Anda. Jadi memilih jenis tanaman yang tepat tentu saja menjadi langkah penting agar manfaatnya juga dapat dirasakan secara maksimal.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Telah tadi beberapa informasi-informasi yang dapat saya hadirkan untuk Anda nih pendengar di bagian akhir kebersamaan kita edisi hari ini. Friday 31 July 2026. Berbagai ya bahasa Inggris. Setelah kita bersama-sama ya pendengar sejak pukul 5 pagi tadi, dan setelah ini juga berbagai program siaran di Sorong siang ini masih dapat Anda dengarkan ya. Masih ada informasi-informasi olahraga, yang mau ikutan request-request lagu nanti bisa bergabung di pukul 13.30. Ada siaran langsung sholat Jumat juga. Ada kondang, kontak dangdut di bagian akhir Sorong siang ini yang juga nanti dapat Anda dengarkan. Insya Allah besok kita ketemu lagi nih pendengar di pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan. Semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danu dan kru teknik Mas Syafarudin Holil yang bertugas mohon pamit dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati hari ini juga nih pendengar, selamat menikmati akhir pekan Anda. Dewa Bok, selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimana saja berada. Bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda siang hari ini di hari Jumat ya, di hari ke-31 ya, hari terakhir di bulan Juli ini pendengar menemani Anda. Dan nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Sorong.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi

semua berawal dari tempat yang sama. Menghirup udara untuk pertama kalinya dengan cara yang sama. Lalu kita mengenal cinta, mengenal persahabatan, mengenal kepercayaan. Ketika kesombongan itu datang, hilangkan semua kesetiaan yang ada, merobek lembar demi lembar kepercayaan yang telah kita rangkai.

Iya, pendengar, sebuah power bank milik penumpang Batik Air Rute Makassar Jakarta terbakar saat pesawat sedang dalam penerbangan ya. Ini terjadi pada hari Rabu lalu, tanggal 29 Juli. Pihak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin memastikan insiden tersebut telah ditangani dan tidak mengganggu operasional penerbangan. Nah, jadi di mana dikatakan pelaksana tugas NCSR ya, Departemen Bandara Sultan Hasanuddin, ini kejadian ini terjadi pada penerbangan Batik Air nomor ID 6143. Nah, jadi setelah pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, petugas Aviation Security, ini maskapai yang langsung melaporkan kejadian tersebut ya, dan menyerahkan penumpang yang bersangkutan kepada petugas kantor otoritas Bandara Udara Wilayah 1 Kelas Utama. Jadi proses penanganan tersebut juga turut didampingi petugas Airport Security Bandara Soekarno-Hatta. Meski begitu, pihaknya ini memastikan aktivitas operasional bandara tetap berjalan normal tanpa gangguan ya. Nah, dan berdasarkan hasil identifikasi, power bank yang terbakar memiliki kapasitas 37 watt atau 37 WH. Kapasitas tersebut masih berada dalam batas yang diperbolehkan untuk dibawa penumpang ke dalam kabin pesawat. Nah, jadi aturan mengenai pembawaan power bank dalam penerbangan ini mengacu juga pada surat edaran ya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Dalam aturan tersebut, power bank dengan kapasitas di bawah 100 WH ini masih diperbolehkan dibawa ke dalam kabin pesawat. Sementara power bank berkapasitas 100 hingga 160 WH ini harus mendapat persetujuan maskapai melalui pelaporan saat proses check-in gitu ya pendengar. Jadi power bank dengan kapasitas di atas 160 WH atau perangkat dengan kapasitas yang tidak diketahui ini tidak diperbolehkan dibawa dalam penerbangan. Selain itu, penumpang juga wajib ya membawa power bank ini sebagai barang kabin dan dilarang memasukkan ke dalam bagasi tercatat. Jadi penumpang juga tidak diperbolehkan menggunakan power bank selama penerbangan ya. Nah, itulah ya pendengar, baik untuk mengisi daya perangkat elektronik maupun mengisi ulang daya power bank. Jadi maskapai dan otoritas penerbangan juga membatasi jumlah power bank yang dapat dibawa, yaitu maksimal 2 unit untuk setiap penumpang. Itulah ya pendengar, ya demi keselamatan kita juga, karena kita kan sebagai penumpang pesawat ya, tidak mau terjadi apa-apa ya, pastinya kita ingin perjalanan kita nyaman dan selamat sampai di tempat tujuan.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

One Piece 103 adalah judul buku yang merupakan kelanjutan dari serial manga fenomenal yang ditulis oleh Eiichiro Oda, mengikuti petualangan Monkey D. Luffy dari kru Topi Jerami. Dan buku ini menawarkan dunia yang luas dengan petualangan yang mendebarkan, aksi yang menegangkan, serta karakter-karakter yang kuat dan ikonik. Dalam One Piece 103, kisah berfokus pada kelanjutan petualangan Topi Jerami setelah menghadapi berbagai macam tantangan di dunia baru. Luffy dan krunya terus mengejar mimpi mereka untuk menemukan One Piece, harta karun terbesar yang pernah ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut legendaris Gold D. Roger. Dan dalam volume ini pembaca akan disuguhkan dengan pertempuran unik, epik, dan pertemuan dengan karakter-karakter baru yang menarik, sambil mengungkap misteri yang lebih dalam tentang sejarah dunia yang kaya dan kompleks. Di antara puncak-puncak aksi yang menegangkan, cerita ini juga mengeksplorasi hubungan antara karakter-karakter utama, menunjukkan kedalaman persahabatan dan kekuatan semangat yang membara. Sementara itu, musuh-musuh baru yang kuat dan tak terduga terus menguji keberanian dan ketahanan kru Topi Jerami, mendorong mereka ya untuk tumbuh lebih kuat dan melampaui batasan-batasan mereka. One Piece 103 menampilkan ilustrasi yang luar biasa dari Eiichiro Oda dengan detail karya dan gambar yang memukau, yang membawa pengalaman membaca yang memikat bagi para penggemar setia dan pembaca baru. Buku ini merupakan perpanjangan dari warisan epik One Piece yang telah menarik jutaan pembaca di seluruh dunia, menunjukkan daya tariknya yang abadi dan pesona cerita yang tak terlupakan. Dengan kejutan yang mengejutkan dan cerita yang menghibur, One Piece 103 memastikan bahwa penggemar akan terus terikat dengan cerita yang tak terlupakan ini, sementara membawa mereka lebih dekat pada misteri akhir

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Eh, apa dengar? Momo dan Enau baru saja ini membawakan single duet terbaru mereka, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, gitu judulnya ya. Sudah secara langsung ini untuk pertama kalinya di hadapan penonton. Nah, momen debut lagu ini digelar dalam rangkaian tour, rangkaian Yakin Kita ke Kaizan. Nah, di Kaizan Cempaka Putih nih hari Selasa lalu ya. Hari Selasa kemarin tanggal 28, dan ini bagi Momo momen ini terasa lebih spesial karena bertepatan dengan comebacknya usai vakum 10 tahun ya. Wow, 10 tahun ya pendengar. Ini cukup lama dari dunia musik. Dia mengaku sempat menahan tangis bahkan sejak sebelum berangkat menuju lokasi acara ya. Nah, dan dimana dia katakan rasa haru itu semakin menjadi begitu Momo naik ke atas panggung dan membawakan single barunya secara langsung untuk pertama kali. Ia merasa momen ini menjadi bukti nyata bahwa dirinya tuh benar-benar siap kembali berkarya ya. Selain lagu Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda, Momo dan Enau ini turut membawakan sejumlah lagu juga, lagu lainnya ya, seperti Negara Lucu, Bersamaku Aku Akan Sedikit Susah, Sesi Potret dan lainnya ya. Nah, dan tidak hanya karena tampil perdana membawakan lagu baru, rasa haru Momo ini juga dipicu oleh banyaknya penonton yang rela antri loh ya demi menyaksikan penampilannya malam itu. Nah, dan pokoknya katanya dia senang sekali ya, senang banget. Terima kasih katanya sudah luangkan waktu sama kita di sini, kata Momo gitu. Dan seperti diketahui, Momo dan Enau ini baru saja merilis single duet terbaru berjudul Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Dan untuk mempromosikan lagu tersebut, keduanya ini menggelar tur bertajuk Rangkaian Yakin Kita ke Kaizen di 3 titik ya, setelah tampil di Cempaka Putih Jakarta Pusat. Tur tersebut akan berlanjut ke Bekasi pada tanggal 29 Juli kemarin, dan di Cibinong tuh pada kemarin tanggal 30 Juli. Itulah ya pendengar, kembalinya Momo ke dunia musik ya, tentunya ya pastinya ya, kita juga kangen ya suara Momo lagi ya. Oke, itulah ya penampilan Momo dan di single pertamanya setelah hiatus selama 10 tahun.

Iya, pendengar, selamat siang. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya siang hari ini, khususnya kaum muslimin yang akan melaksanakan sholat Jumat. Selamat bersiap-siap untuk Anda ya melaksanakan sholat Jumat, dan nanti akan kami akan menyiarkan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Ar-Raji. Dan sambil menantikan saat sholat Jumat, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda.

0: Iya, dan pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dan kami akan menyiarkan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Ar-Raji, Kota Sorong.
1: 31 Juli 2026, langsung dari Masjid Ar-Raji, Kelurahan Kelamana, Kota Sorong. Diketahui kita selaku laki-laki beragama muslim akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayam atau penghulunya hari pun diyakini oleh kaum muslimin sebagai hari yang penuh keberkahan. Sebagai informasi, pendengar bertindak selaku khotib Ustadz Abdul Manam Fakubun, Ketua MUI Kota Sorong, dan Imam Ustadz Ariskal Ahmad Kasari. Pendengar, mari kita ikuti langsung dari Masjid Ar-Raji, Kelurahan Kelamana, Kota Sorong, mengikuti sholat Jumat berjamaah hari ini.
2: Ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله روي عن أبي

Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ketakwaan adalah bekal terbaik menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita merenungkan tema dari khutbah yang akan khatib sampaikan, yakni tolak ukur manusia yang mulia dalam pandangan Islam. Di zaman sekarang, ukuran kemuliaan seringkali diukur dengan harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, gelar akademik, keturunan yang terpandang, penampilan yang menarik, atau banyaknya pengikut di media sosial. Akibatnya, lahirlah kesombongan, sikap merendahkan orang lain, bahkan diskriminasi berdasarkan status sosial. Islam datang untuk meluruskan cara pandang tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa unza wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Adam alaihissalam dan Hawa. Tidak ada alasan untuk menyombongkan suku, ras, warna kulit ataupun keturunan. Semua manusia sama di hadapan Allah
yang membedakan hanyalah ketakwaan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan karena nasab tetapi karena ketakwaan. Orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling taat menjalankan perintah Allah dan paling menjauhi larangannya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa hati yang bersih dan amal yang saleh jauh lebih bernilai daripada penampilan lahiriah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada beberapa tolok ukur kemuliaan menurut Islam. Yang pertama, ketakwaan kepada Allah. Takwa bukan hanya rajin beribadah tetapi juga jujur dalam bekerja, amanah dalam menjalankan tugas, menjaga lisan, memelihara keluarga, serta menjauhi dosa ketika tidak ada seorang pun yang melihat selain Allah. Yang kedua, akhlakul karimah, yakni akhlak yang mulia. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majalisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Akhlak mulia tercermin dalam sikap rendah hati, santun, pemaaf, penyabar, serta suka menolong. Ketiga, ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ilmu menjadikan seseorang mampu membedakan yang benar dan yang salah serta memberi manfaat bagi masyarakat. Ilmu adalah miftahus sa'adah. Ilmu adalah kunci kebahagiaan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Muhammad SAW beliau bersabda, "Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin bahagia di dunia maka baginya dengan ilmu. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat maka baginya dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat maka baginya dengan ilmu. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang keempat, amal saleh yang ikhlas. Amal yang sedikit tetapi ikhlas lebih dicintai Allah daripada amal yang besar tapi dipenuhi riya. Oleh sebab itu setiap amal hendaknya diniatkan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melakukan introspeksi. Jangan sampai kita merasa lebih mulia hanya karena kedudukan, kekayaan atau keturunan. Sebaliknya marilah kita berlomba-lomba meningkatkan ketakwaan, memperbaiki akhlak, memperdalam ilmu dan memperbanyak amal saleh. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di penghujung khutbah ini khatib mengingatkan agar mari kita berniat dan bertekad untuk menjadikan ketakwaan sebagai tujuan hidup kita. Jangan kita menjadi manusia yang hanya mengejar kemuliaan di mata manusia tetapi hina di sisi Allah. Sebaliknya, jadilah hamba yang mungkin sederhana di mata manusia namun mulia di sisi Allah karena ketakwaan, akhlak dan amal solehnya. Mari kita didik keluarga kita agar tidak menilai seseorang dari hartanya, jabatannya atau keturunannya, tetapi dari iman, akhlak dan ketakwaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghiasi hati kita dengan keimanan, memperbaiki akhlak kita, melapangkan rezeki yang halal
mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita termasuk orang yang paling mulia di sisinya. Inna ahsanal kalami kalamil malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illadzina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilhaqti wa tawasaw bisabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

وهذا صراط ربك مستقيما قد فصل

ولكل درجات مما عملوا وما

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Iya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, baru saja Anda mendengarkan ya, mengikuti sholat Jumat dari Masjid Ar-Raji Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dan selanjutnya pendengar, kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah, namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Srankova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartma meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: I'm glad to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman, and player John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua Grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau

Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan yang cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam 2 pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada 1 pertandingan demi 1 pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.

Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari 2 pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok. Squad Garuda.

0: Kembali ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat saat ini, Israr ikut TC timnas sampai waktu penentuan, ya antara kesepakatan tim saya dan timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai
1: persiapan. Sementara itu Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
2: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia memuji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brazil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Baritski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan latihan bahasa Inggris sama apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Helios.
0: Hotel Helios.
2: Selama 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren di Kabupaten Bone, termasuk pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Taipei 3 dan Chinese Taipei 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya timnas hoki putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, timnas hoki putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya, pendengar, baru saja Anda mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya. Siang hari ini saya masih menemani Anda pendengar di cuaca yang sangat cerah ya. Dan jangan kemana-mana, nanti di pukul 13.30 saya menemani Anda di Torang Indonesia.

Sorong siang ini. Torang Indonesia. Ya, mendengar Torang Indonesia, saatnya saya hadir untuk Anda di 324-222 dan 0812-3868-8703. Torang Indonesia di hari ini, hari Jumat ya, di hari ke-31, hari terakhir ya di bulan Juli 2026. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir bulan nih ya, sangat-sangat akhir ya, namanya akhir ya. Itulah ya pendengar, silahkan 324-222 dan 0812-3868-8703. Saya bacakan dulu list lagu yang sudah ada di Torang Indonesia siang hari ini. Ada Musik Kimia dengan Hangus, Soul Vibe dengan Nikmati Waktu, Andy March dengan Ada Saatnya, The Winner dengan Cinta Kamu, Ruri Republik dengan Pesan Dari Hati, ada Sandika Nestar dengan Sedang Jatuh Cinta, Ruth Sahanaya dengan Derita Kesayanganku, Endang Sukamti dengan Sampai Jumpa, Kathleen Helderman dengan Cinta Salah, dan Rizky Febian dengan Penantian Berharga. Itulah lagu-lagu yang ada di list Torang Indonesia siang hari ini, mendengar. Dan saya sambil menantikan gabungan Anda siang hari ini yang lagi santai ya, yang atau mungkin yang masih tetap sibuk di siang hari ini, tetap semangat pastinya di cuaca yang sangat terik ya. Jangan lupa untuk mengkonsumsi air putih yang cukup ya, apalagi untuk Anda yang mungkin aktivitasnya lebih banyak di luar ya, warawiri, dan juga untuk Anda yang aktivitasnya di dalam ruangan, tetap ya harus mengkonsumsi air putih yang cukup, apalagi yang banyak duduk ya. Oke, sambil menantikan gabungan Anda mendengar, saya hadirkan dulu lagu dari The Winner untuk kamu, Anda.

0: we do it.
1: Torang Indonesia.
2: Iya, pendengar masih di Torang Indonesia. Siang hari ini menemani Anda 324-222 dan 0812-3868-8703. Saya terima dulu pengontak saya. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
3: Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Iya, Andi. Selamat siang.
2: Selamat siang. Iya. De, ada musik kimia dengan Hangus, ada juga Soul Vibe dengan Nikmati Waktu, Wendy March dengan Ada Saatnya, Ruri Republik dengan Pesan Dari Hati, Sandi Kanester dengan Sedang Jatuh Cinta, Ruth Sahanaya Derita Kesayanganku, ada Endang Sukamti dengan Sampai Jumpa, ada Kathleen Hedelman dengan Cinta Salah, dan Rizky Febian dengan Penantian Berharga. Silakan.
4: Yang tadi sayang kamu itu siapa punya jadi?
2: Ini Derita Kesayanganku dari Ruth Sahanaya.
4: Ya itu sudah Derita Kesayanganku kata sayanganmu. Ya, jadi salam buat semuanya nanti masuk, dan ini baru pertama ya saya tuh.
2: Iya. Pengontak pertama.
4: Ayo. Jadi selamat bertugas buat Dwi Widya Stuti. Sorenya siapa yang menyiar nih di sore?
2: Kakak Noni.
4: Oh iya iya. Oke Dwi, selamat bertugas.
2: Oke. Okay.
4: Selamat hari Jumat.
2: Iya.
4: Hari Jumat, selamat. Terima kasih.
2: Terima kasih atas gabungannya ya buat DXW. Saya terima lagi. Halo, selamat siang.
5: Assalamualaikum Torang Indonesia.
2: Mbak iya, Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, silahkan.
5: Itu lagunya tadi yang di bagian bawah apa Mbak Dwi?
2: Rizky Febian dengan Penantian Berharga.
5: Oh itu sudah Mbak Dwi.
2: Oke.
5: Lagu akhirnya buat pendengar saudara Pro Satu Sorong, di antaranya Ibu Aida, Ibu Suharmi, Ibu Lima, Mama Dede, Ibu Rete, Pak Rete, Ibu Tanwi, Mama Dede, Mama Ida, Mama Monika, Ibu Farida, Ujang, Pak Widi, Pak Wili, Pak Nasrun, Ibu Farida, Pak Effendi, Boy Didul, Pak Jeffrey, Pak Jenny, Pak Andi di Lampung, Pak Leman, Bang Andi di Batam, Bang Luhut, katanya pokoknya pendengar saya pun satu sorong semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya pada sehat-sehat selalu.
2: Okay.
5: Mbak Dwi, selamat siang.
2: Okay.
5: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, terima kasih atas gabungannya ya siang hari ini. Dan silakan masih di Torang Indonesia di line telepon 324-222 dan 0812-3868-8703. Saya hadirkan saja dulu kalau begitu lagu yang sudah di request. Ini dia lagu dari Ruth Sahanaya.

0: Bank Indonesia.
1: Tarang Indonesia, pendengar masih menemani Anda siang hari ini. Dan lagu-lagu yang masih ada di list yang di Tarang Indonesia siang hari ini, ada Musik Kimia dengan Hangus, Soul Five dengan Nikmati Waktu, ada Wendy March dengan Ada Saatnya, Ruri Republik, Pesan Dari Hati, ada Sandy Canester dengan Sedang Jatuh Cinta, Endang Sukamti dengan Sampai Jumpa, dan Kathleen Helderman dengan Cinta Salah. Itulah lagu-lagu yang masih ada di list Torang Indonesia siang hari ini ya. Ya, siang yang memang cukup terik ya. Juga terlihat arus lalu lintas yang masih cukup ramai lancar. Pendengar, hati-hati saja di jalan ya, dan selamat memulai aktivitas Anda kembali juga ya, untuk Anda kaum muslimin yang setelah tadi break sholat Jumat ya. Nah, sekarang sudah kembali ke tempat kerja, dan semoga ya cepat terselesaikan sampai jam pulang nanti ya. Dan siang hari ini juga yang mungkin baru makan siang ya. Nah, selamat menikmati makan siang Anda pendengar ya. Ya sebenarnya sih jangan menunda-nunda makan siang ya, karena ya kalau memang tidak ada hal penting ya sebaiknya cepat makan siang, karena menunjang kesehatan kita juga ya. Karena apalagi untuk Anda yang punya mah, waduh, ini harus dijaga ya, jam makannya harus tepat waktu ya. Dan 324222 dan 08123868873 siang hari ini di waktu istirahat Anda juga yang lagi istirahat siang di rumah ya. Waduh, asik nih ya. Bisa istirahat yang lagi istirahat siang, yang lagi tidur siang, yang mau tidur siang ini sambil masih memonitor siaran program satu saat ini juga, selamat menikmati istirahat siang Anda. Dan sambil menantikan gabungan Anda pendengar siang hari ini juga ya, saya hadirkan saja lagu dari Musik Kimia dengan Hangus, tapi jangan hangus ya. Walaupun siang hari ini cukup terik ya, tapi tetap ya semangat ya.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Ayo, A. Kok nggak mau sih, Nak?
1: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip. Kok tawar? Pantesan nggak mau dia.
0: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
1: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang malah bisa bikin bahaya.
0: Oh, gitu ya, Ma?
1: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba. Aduh, pinter. Tuh kan, jadi lahap.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Iya, di kondang siang hari ini pendengar 324222 dan 0812-3868-7703 ya. Ini ada Rara Gunawan dengan Kala Cinta Menghampiri Jiwa. Ada juga Vita Alvia dengan Wajah Kekasih, Jirayut dengan Rindu Luar Biasa, Liza Natalia dengan Goyang Zumba, ada Gita Yobi dengan Yang Penting Happy, Ati Adiyati dengan Bosan, ada Mary Andani dengan Juleha, Anti Larici dengan Perawan dan Bujang. Kalau gitu saya terima dulu ya pengontak saya di kondang siang hari ini. Halo, selamat siang kondang.
1: Kontak dangdut, Kakak Dwi. Apa kabar?
0: Selamat siang juga, baik-baik saja. Ibu Ana, apa kabar juga?
1: Saya tadi yang mana ya? Apa yang itu? Penting happy? Apa tadi? Perawan dan bujang.
0: Apa? Iya, ini ada Kala Cinta Menghampiri Jiwa, Wajah Kekasih, Rindu Luar Biasa, ada Goyang Zumba, yang penting happy, ada juga Bosan, ada juga Juleha, Perawan dan Bujang dari Anti Larici, Pasar Senggol dari Ria Resti, dan Tamu Malam Minggu dari Endang Triswati.
2: Wih, Tamu Malam Minggu. Ini kan malam Sabtu, Kak Dwi.
0: Jumat malam ya.
1: Kak Dwi, lagunya itu coba Kak Janda dengan Duda, jangan Perawan dan Bujang.
0: Waduh, lebih seru gitu kan. Lebih, aduh, ibu
1: kalau Anang. Kalau Perawan dan Bujang, cinta sayang.
0: Oh gitu ya.
1: Nah gitu, kalau yaudah. Duda dan Janda, cinta tak sayang, ada uang disayang.
0: Ini dari penciptanya sih. Aduh, Ibu Ana terlambat protesnya ya.
1: Coba kita dengar dulu Janda dan ini Duda. Okay. Itu
0: Perawan dan Bujang ya. Jangan di-presentin lagi.
1: Saya mau kirim-kirim ke tidak. Ini sejam berapa? Hampir habis Kak Dwi.
0: Lanjut. Tapi jangan panjang-panjang kalau gitu.
1: Dwi, salam aja buat semuanya. Salam kompak selalu. Semoga terhibur. Karena waktunya sudah sempit. Karena
0: ya.
1: Kalau di absen semua ini ada 4.000. Iya. Jadi lama.
0: Aduh, habis deh. Lewat waktunya nanti ya.
1: Oke Kak Dwi, iya. Terima kasih. Dadah bye-bye
0: juga Ibu Ana. Terima kasih atas gabungannya siang hari ini ya. Salam kompak selalu pastinya ya, Ibu cantik deh. Ya Ibu Ana ya, terima kasih. Selamat menikmati waktu siangnya ya, siang hari ini walaupun cuacanya cukup terik ya, setiap hari, setiap siang ya. Cuacanya memang lagi cerah-cerahnya cuaca saat ini. Halo, selamat siang. Kondang kontak dangdut. Iya, selamat siang kondang dengan Pak Nasrun.
3: Iya, betul.
0: Oke, Pak Nasrun. Silakan, sudah tahu list lagunya?
3: Apa lagunya apa tadi itu? Mary Andani.
0: Mary Andani. Oke, siap.
3: Iya. Kenapa sih yang dibadui? Ya pertama-tama baru biasa bertugas, saya selalu ya bersama keluarga di rumah. Ada Puja Talia, selamat selamat siang. Ada Ibu Artini, ada Bunda Ima, Bung Leman, Ibu Reti Paunsi, ada Puja. Ada Ibu Ana, Ima Sohi, ada Pak Widi, ada dari Jakarta di Jepung. Dari Pak Deki, Ibu Iga, Pak Junaidi, ada Pak Dan Suteng. Atau juga di Victoria, pada banyak sahabat kecuali Kompas. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih atas gabungannya, selamat siang. Saya terima lagi. Halo, selamat siang.
4: Halo, iya. Selamat siang
0: juga Bunda Natalia.
4: Benar, saya tadi kok penasaran Pak Nasun ngomongnya cepat sekali. Jadi saya nak tahu Pak Nasrun bilang apa itu ya, siapa yang menyiar Pak Nasrun enggak bilang.
0: Oke, silakan Bunda Natalia. Sudah tahu list lagunya? Mau request lagu?
4: Belum. Boleh, ragu apa?
0: Iya, ini ada Rara Gunawan dengan Kala Cinta Menghampiri Jiwa. Ada Vita Alfia, Wajah Kekasih. Ada Jirayu dengan Rindu Luar Biasa. Liza Natalia dengan Goyang Zumba. Gita Yobi dengan Yang Penting Happy. Ada Ati Adiati.
4: Ada Ria Natalia ya?
0: Mm-mm.
4: Yang ada Natalia itu aja.
0: Oh iya, yang ada Natalia. Biar samaan ya.
4: Kakak Tias ya?
0: Iya. Oke.
4: Kakak Tias ya?
0: Dengan Dwi.
4: Dwi, Pak Dwi ya, ya. Salam-salam ya, Mbak Dwi.
0: Iya, silahkan, Bunda.
4: Yang pertama ada Pak Willy bersama keluarga Pak Effendia, Pak Deki, ada Ibu Rete, Pak Rete, Kakak Puja, ada Mama Do juga, ada Bidan Louis, Ibu Hartini, Ibu Ana, Ibu Novi, ada Pak Nasrun, Bang Bintang Pratama, Bunda Ima di Momere. Ada Bang Putra Tengah ya, Bang Lai juga, Pak Bini Tokyo, Bang Luhut Kalimantan Sumatera Utara, ada Ibu Ani Kota Mobagu, ada Pak Andi Cakrawinata di Kaditaliabu Purnama Sari, ada Pak Andi Batam dan Pak Andi Jam, dan sama-sama sudah Pak Dwi yang lagi monitor ya, Mbak Dwi-nya tetap semangat. Bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Terima kasih ya Mbak Dini. Selamat siang kondang kontak dandut.
0: Iya, terima kasih gabungannya Bunda Natalia siang hari ini. Salam kompak selalu pastinya. Dan silakan saya terima satu lagi. Halo, selamat siang kondang kontak dandut.
5: Assalamualaikum kondang kontak dandut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hartini, silahkan.
5: Saya langsung lagunya itu Diana Natalia ya?
0: Iya, tadi Nisa Liza Natalia.
5: Oh, Liza Natalia. Itu aja Mbak Dwi. Gita Yobi.
0: Gita Yobi, oke.
5: Iya, terakhir buat pendengar dari perusahaan semuanya tanpa terkecuali yang sudah lewat tadi Bunda El, Bunda Natalia, Bu Rete, Pak Rete, Ibu Ana, pokoknya semua-semua sudah.
0: Siap.
5: Moga semuanya terkecuali tentunya pada sehat-sehat selalu. Makasih Mbak
0: Dwi, selamat siang. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hartini ya gabungannya siang hari ini di Kodang Kontak Dangdut. Ya, saya hadirkan saja dulu lagu yang sudah di request ya. Ya, kita berdangdut. Ini dia dari Antila Ricci yang sudah di request.

Ayo, mendengar sampai di sini sudah saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut yang sudah bergabung juga. Terima kasih ya. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung dengan program Satu Fak Fak untuk mengikuti berita dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Sari berita, BPBD Kabupaten Fakfak hingga saat ini belum dapat memastikan pemicu utama kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bomberai dan Tomage. Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIES tahun 2026. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak, bersama saya Hatijah Baco, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, BPBD Kabupaten Fakfak hingga saat ini belum dapat memastikan pemicu utama kebakaran hutan dan lahan di wilayah Bomberai dan Tomage. Namun, kondisi cuaca panas dan kemarau berkepanjangan disinyalir menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya kebakaran. Laporan Januardi.
2: Saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Fakfak, Papua Barat, tidak hanya di Distrik Bomberai, tetapi juga Distrik Tomage. Kondisi tersebut telah terjadi sejak Juni 2026 dan hingga 29 Juli 2026 masih dalam penanganan petugas di lapangan. PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Fakfak, Keri W. Nafisa mengatakan, kejadian pertama tercatat pada 22 Juni 2026 di Kampung Bumi Moro Indah, Distrik Bomberai. Selanjutnya, kebakaran kembali terjadi di Distrik Tomage pada 20 Juli 2026, tepatnya di kawasan yang dikenal sebagai Bukit Teletapis dan kemudian berlanjut ke wilayah SP2. Menurut Keri, BPBD Fakfak telah mengerahkan tim ke sejumlah lokasi terdampak untuk melakukan penanganan. Upaya tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama pemerintah distrik, batalion, koramil, polsek, relawan, masyarakat peduli api, aparat kampung, serta masyarakat sekitar.
3: Jadi kejadian awalnya yaitu pada tanggal 22 Juni tahun 2026. Itu terjadi kebakaran di Kampung Bumi Mori Indah. Kemudian kejadian keduanya yaitu tanggal 20 Juli tahun 2026 itu di Distrik Tomage, itu dikenal dengan Bukit Teletabis. Kemudian dia berlanjut ke SP2. Kemudian kemarin tanggal 27 Juli juga terlanjut kebakaran yang hebat juga, yaitu di Kampung Bumi Mori Indah, kemudian yang Pinang Agung juga di SP5, sedangkan Bumi Mori Indah itu di Distrik Bomberai SP6, seperti itu. Jadi penanganan yang kami lakukan terkait dengan karhutla, yang pertama itu kami mengerahkan tim BPBD untuk turun ke lokasi, melakukan penanganan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah distrik, kemudian ada batalion di situ, ada koramil, ada polsek, kemudian ada relawan masyarakat peduli api, aparat kampung dan juga ya masyarakat sekitar. Kemudian penanganan juga dilakukan melalui pemadaman api. Kami bersama-sama tim yang tadi saya sebutkan di atas juga, kemudian ada damkar. Jadi kita menuju ke titik-titik lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman.
2: Terkait penyebab kebakaran, BPBD hingga kini belum dapat memastikan pemicu utama. Namun kondisi cuaca panas dan kemarau berkepanjangan di wilayah Bomberai dan Tomage dinilai dapat menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya kebakaran. Selain itu, puntung rokok yang dibuang sembarangan serta kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar juga berpotensi memicu karhutla.
3: Jadi sampai dengan hari ini pun kami belum tahu penyebab kebakaran itu apa pemicunya, namun kondisi di lapangan memang saat ini di Bomberai Tomage itu terjadi cuaca panas, kemudian kemarau yang berkepanjangan. Jadi itu juga bisa mungkin menjadi pemicu. Kemudian bisa juga ada akibat dari puntung rokok, akibat membuang puntung rokok sembarangan. Jadi ketika membuang puntung rokok, baik itu pengguna jalan atau masyarakat yang berada di sekitar itu membuang puntung rokok dalam keadaan hidup, sehingga bisa memicu timbulnya api dan mengakibat yang tidak bisa diatasi, kemudian mengakibatkan kebakaran yang lebih hebat. Ada kebiasaan ini, kita punya keluarga, kita punya masyarakat itu, mereka membuka lahan dengan cara membakar. Jadi bukan dengan cara yang seperti biasa, mungkin kita mencabut rumput, kemudian membersihkan lahan dengan dengan peralatan yang ada, namun ada yang menggunakan itu melalui pembakaran lahan.
2: Ciri menyebutkan total luas lahan yang terbakar di sejumlah lokasi tersebut diperkirakan mencapai sekitar 35 hektar. Meski demikian, kebakaran sejauh ini tidak sampai membakar pemukiman warga karena titik api berada di lahan yang terpisah dan hanya berada di sekitar kawasan permukiman. BPBD bersama seluruh unsur terkait masih melanjutkan pemadaman dan edukasi untuk mencegah meluasnya kebakaran. Januardi melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi menyukseskan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS tahun 2026. Laporan Anwar Lamohan.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak mengajak seluruh pemangku kepentingan mendukung pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah BIAS tahun 2026. Program nasional tersebut dilaksanakan dua kali dalam setahun, yakni pada Agustus dan November di seluruh sekolah dasar maupun madrasah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak Hussein Lee mengatakan keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor. Hal itu disampaikannya saat berdialog bersama RRI Fakfak. Menurutnya dukungan Dinas Pendidikan, Sekolah, dan Kantor Kementerian Agama sangat diperlukan. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh sasaran imunisasi dapat terlayani dengan baik. Ia juga mengharapkan peran aktif kepala distrik dan kepala kampung dalam mendukung pelaksanaan BIAS. Keterlibatan pemerintah di tingkat wilayah dinilai akan memperlancar pelaksanaan program di lapangan.
5: Bulan imunisasi yaitu pada bulan Agustus dan November ini agar bisa jalan sesuai dengan harapan, anak-anak bisa sasarannya bisa mencapai sasaran di atas 90%, sehingga harapan daripada kekebalan komunitas atau health kelompok untuk komunitas itu bisa terpenuhi, dan potensi KLB dan tersebarnya penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi ini bisa tidak terjadi. Demikian untuk tetap Fakfak menjadi harapan kita, Fakfak sehat bisa dicapai.
4: Selain pemerintah, orang tua juga diminta memberikan dukungan dengan mengizinkan anak mengikuti imunisasi di sekolah. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan anak sejak usia sekolah. Melalui sinergi seluruh pihak, Dinas Kesehatan berharap pelaksanaan BIAS berjalan sesuai target. Program ini diharapkan mampu mewujudkan generasi Fakfak yang lebih sehat dan terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Anwar melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Fakfak menghadapi kendala dalam upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan, khususnya terkait keterbatasan sumber air di sekitar lokasi kejadian. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Fakfak, Kerry W. Nafisah mengatakan jarak antara lokasi pengambilan air dengan titik kebakaran menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi petugas saat melakukan pemadaman. Menurutnya, BPBD juga belum memiliki titik pengambilan air yang pasti dan mudah dijangkau ketika terjadi kebakaran. Kondisi tersebut membuat petugas harus mencari sumber air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pemadaman.
3: Itu salah satu kendala sebenarnya. Jadi untuk melakukan pemadaman api sendiri, jadi lokasi pengambilan air dengan tempat kebakaran itu berjauhan. Jadi memang tidak ada titik yang pasti untuk kita ambil airnya di mana, itu enggak ada. Jadi kebetulan kita di pos sendiri mempunyai bak, tapi tampungannya itu sekitar 2 mobil tangki, kita muatan 2 mobil tangki, airnya di bak kita sudah habis. Sedangkan ada juga lokasi untuk pengambilan air, tapi juga digunakan masyarakat setempat untuk mengambil air dari penampungan tersebut. Sehingga kalau kebakaran di Bomberai, itu kita mengambil airnya dari Tomage, ada di kali yang belakang masjid itu, biasa lewat situ kita ambil air. Jadi memang lokasi pengambilan air dengan titik kebakaran itu berjauhan, dan kan kali-kali itu kan agak kering karena kemarau.
1: Ya, menambahkan khusus kebakaran yang terjadi di wilayah Bomberai, BPBD harus mengambil air dari wilayah Tomage, salah satunya dari aliran kali yang berada di belakang masjid. Namun kondisi sejumlah kali saat ini mengalami kekeringan akibat musim kemarau, sehingga semakin menyulitkan petugas dalam memperoleh air untuk pemadaman. Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak melalui bidang kebersihan, pertamanan, dan pemakaman telah menyiapkan sejumlah strategi kebersihan dalam menghadapi dua agenda besar di bulan Agustus tahun 2026. Laporan Januardi.
2: Saudara, Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Iha, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi kebersihan dalam menghadapi dua agenda besar tahun 2026, yakni peringatan Islam masuk ke Tanah Papua ke 666 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 81. Dikson menjelaskan, kedua agenda tersebut berpotensi meningkatkan volume sampah seiring adanya mobilisasi masyarakat dan peningkatan aktivitas di sejumlah lokasi yang menjadi pusat kegiatan. Karena itu, pihaknya melakukan berbagai persiapan untuk memastikan kebersihan tetap terjaga selama pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, strategi awal yang dilakukan yakni melakukan restrukturisasi petugas kebersihan, mulai dari petugas penyapu, pengangkut sampah, hingga petugas babat rumput. Langkah tersebut dilakukan untuk menyesuaikan penempatan personil dengan kebutuhan di lapangan selama pelaksanaan kegiatan.
6: Berkaitan dengan kesiapan kami dari bidang kebersihan dalam memasuki dua agenda besar, yaitu Islam Masuk di Tanah Papua yang ke-666 dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, kami tentunya dari bidang kebersihan ada menyiapkan strategi-strategi. Karena mengingat agenda tersebut, kedua agenda tersebut tentunya berpotensi pada peningkatan sampah. Artinya terjadi volume atau mobilisasi massa pada spot-spot tertentu. Oleh karena itu, kami menyiapkan strategi-strategi. Yang pertama itu, pertama kami restrukturisasi para karyawan, baik itu karyawan sapu, karyawan pengangkut sampah, dan karyawan babat rumput. Selanjutnya, kami mengoptimalkan dari sisi pengawasan. Kami juga memperdayakan teman-teman untuk melakukan pengawasan di spot-spot tertentu. Selanjutnya, kami juga mengoptimalkan armada kami yang berfungsi sehingga pada hari H pelaksanaan Islam Masuk di Tanah Papua dan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia semua bisa berjalan dengan lancar, terutama dari sisi kebersihan kota.
2: Selain petugas dan armada kebersihan, Dinas PUPR 2KP Fakfak juga menyiapkan toilet portabel untuk menunjang kenyamanan masyarakat selama mengikuti berbagai rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut akan ditempatkan di kawasan RTH maupun arena kegiatan lain yang telah ditentukan panitia, sehingga pelaksanaan dua agenda besar tersebut diharapkan dapat berjalan tertib dan tetap didukung kondisi lingkungan yang bersih. Januardi melaporkan.
1: Polres Fakfak terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan sebagai upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yang berlangsung di Hotel Sulina, Jalan Tumburuni, Kelurahan Fakfak Selatan. Dalam sambutannya, Wakapolres Fakfak Kompol Hendre Cita H. Yesu menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Direktur Binmas Polda Papua Barat yang batal hadir akibat kondisi cuaca yang menghambat penerbangan ke Fakfak. Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan semata tugas Polri, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, mahasiswa, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas daerah. Wakapolres juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan pejabat Polri dan menghimbau agar setiap permintaan bantuan atau uang yang mencurigakan segera dikonfirmasi kepada pihak kepolisian. Ketua Gerakan Pemuda KEI GPK Kabupaten Fakfak, Martinus Fauwawan, mengapresiasi langkah Polres Fakfak yang terus membuka ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Menurutnya, kemitraan yang terjalin akan semakin memperkuat persatuan serta mencegah potensi konflik di tengah masyarakat. Sekru Saban Rumain mengatakan program ketahanan pangan tahap 1 tahun anggaran 2026 telah mulai dilaksanakan. Program tersebut didanai melalui dana kampung yang bersumber dari APBN dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung atau BUMKAM. Hal itu disampaikan Saban Rumain kepada RRI saat ditemui di Kampung Sekru Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak 29 Juli 2026. Menurutnya, pengelolaan melalui BUMKAM dilakukan agar program ketahanan pangan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia menjelaskan, fokus program ketahanan pangan tahun ini adalah pengembangan peternakan ayam potong. Komoditas tersebut dipilih karena memiliki potensi untuk mendukung kebutuhan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian kampung. Ia berharap pengelolaan peternakan ayam potong dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, program tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan bagi BUMKAM di masa mendatang. Menurutnya, pemerintah kampung akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Langkah itu dilakukan agar pengelolaan dana ketahanan pangan berjalan transparan, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang optimal. Ia menambahkan, keberhasilan program ketahanan pangan sangat bergantung pada kerja sama semua pihak. Ia berharap BUMKAM dapat mengelola usaha peternakan ayam potong secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kampung Sekru dalam jangka panjang.
0: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Dengar baru saja, tadi Anda mengikuti berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dari RRI Pro 1 Fak-Fak, dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong. Siang hari ini masih saya Dwi menemani Anda ya di pukul 15.26 menit kebersamaan kita siang hari ini. Dan selamat siang jelang sore ya untuk Anda yang lagi masih istirahat siang, atau mungkin Anda yang masih tetap sibuk dengan tugas pekerjaan Anda. Semoga cepat terselesaikan di hari ini, hari Jumat ya. Dan saya hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Iya, pendengar, dan selamat siang jelang sore ya. Saya di saat ini untuk Anda yang masih tetap bersama kami di RRI Program Satu Sorong saat ini. Iya, pendengar, Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia ini mengungkapkan temuan yang mengkhawatirkan. Kini semakin banyak anak usia sekolah dasar yang diketahui memiliki kadar gula darah tinggi. Nah, sebuah kondisi yang berpotensi meningkatkan resiko penyakit kronis ketika mereka masuk usia dewasa. Dan di mana Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, ini beliau mengatakan indikasi ini telah ditemukan ya dalam berbagai pemantauan kesehatan. Padahal anak-anak ini seharusnya memiliki kadar gula darah yang normal mengingat aktivitas fisik mereka yang relatif tinggi. Nah, dan kondisi ini menjadi peringatan bahwa konsumsi gula pada anak ini perlu mendapat perhatian yang serius, karena menurut beliau pemerintah ini harus segera memperkuat juga ya berbagai kebijakan untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak sejak usia dini. Dan kadar gula darah normal pada anak berbeda-beda ya sesuai kelompok usianya juga. Dan secara umum rentangnya ini meliputi anak di bawah usia 6 tahun itu 100-200 mg/dl, sedangkan anak usia 6-12 tahun itu 70-150 mg/dl, dan remaja di atas 12 tahun itu di bawah 140-180 mg/dl. Jadi kadar gula darah ini berada di atas batas yang seharusnya ya. Jadi dikatakan anak perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya serta mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, dan tentunya dikatakan ya kadar gula darah yang tinggi sejak masa kanak-kanak bukan hanya meningkatkan resiko diabetes, tetapi juga dapat memicu berbagai penyakit serius di kemudian hari. Karena paparan gula darah tinggi ini dalam waktu lama ini dapat merusak pembuluh darah ya pendengar, sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, hingga gangguan ginjal. Dan dikatakan juga masih banyak masyarakat yang menganggap diabetes ini hanya berkaitan dengan komplikasi seperti luka atau pembusukan pada kaki gitu ya. Padahal dampak penyakit ini jauh lebih luas karena dapat merusak pembuluh darah di seluruh tubuh ya pendengar. Nah, itu dia. Karena itu dikatakan ya ini kita harus menekan pentingnya membiasakan pola hidup sehat sejak anak-anak. Nah, membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula serta mendorong aktivitas fisik juga ya secara rutin ya. Memang apa ya, mungkin aktivitas fisik anak yang kurang mungkin ya, dengan makanan yang juga serba manis ya, instan yang saat ini, terus kurang aktivitas fisik di luar nih, kebanyakan nonton, mungkin main HP ya. Nah, dan angka ini dinilai penting untuk menekan risiko penyakit tidak menular yang kini mulai muncul pada usia yang semakin muda. Itulah ya pendengar nih, warning nih untuk para orang tua yang punya anak kecil ya, mungkin bisa diawasi makanannya dan juga aktivitas fisik sehari-hari.

Iya, pendengar. Baru-baru ini sebuah unggahan viral di media sosial ya, disebut 522 anak dan remaja di Sidoarjo, Jawa Timur terpapar HIV/AIDS. Menanggapi hal ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan data resmi terkait paparan HIV/AIDS di daerah tersebut dan melalui rilis resmi di mana Kemenkes menyatakan data peningkatan jumlah kasus yang ditemukan ini merupakan bagian dari keberhasilan perluasan layanan deteksi dini. Jadi tidak dapat dimaknai ini secara langsung sebagai peningkatan penularan ya. Dan di mana dalam rilis itu juga disebut data situasi HIV Kabupaten Sidoarjo pada 2011 sampai 2026, 2001 sampai 2026 ini menemukan 1183 kasus HIV secara kumulatif pada kelompok usia 0 sampai 24 tahun. Nah, dari total 1183 orang dengan HIV, ini tercatat 117 kasus pada kelompok usia 0 sampai 10 tahun dan seluruhnya itu merupakan penularan vertikal atau dari ibu ke anak ya. Jadi dari 117 kasus itu 32 anak ini masih hidup dan menjalani pengobatan intretroviral. Antiretroviral, 35 anak meninggal, sedangkan 50 anak tercatat lost to follow up. Nah, atau tidak terpantau lagi dalam layanan pengobatan. Dan kemudian pada kelompok usia 11-17 tahun ditemukan 60 kasus HIV dan sebanyak 4 kasus berasal dari penularan vertikal, sedangkan 56 kasus penularan horizontal. Dan hingga Juni 2026, 34 remaja ini masih menjalani pengobatan ya. 7 orang meninggal dan 19 orang berstatus lost contact gitu ya, atau tidak terpantau lagi. Nah, itulah ya pendengar. Jadi data selanjutnya yakni dengan kelompok usia 18-24 tahun tercatat 1006 kasus HIV dengan 1005 kasus ini merupakan penularan horizontal. Jadi sebanyak 521 kasus ditemukan populasi homoseksual, 210 pada populasi yang belum teridentifikasi faktor risikonya, 60 kasus pada ibu hamil dan 44 kasus pasien tuberkulosis. Sisanya ditemukan pada pasangan berisiko tinggi, 41 kasus pasangan ODIF, 39 kasus pekerja seks perempuan, 32 kasus juga ya. Dan ada juga calon pengantin ya, 4 kasus. Dari kelompok usia ini 572 orang masih menjalani pengobatan dan 123 orang meninggal dan 311 orang berstatus LVU ini atau tidak terpantau lagi ya. Dan menurut Kemenkes, data ini menunjukkan pentingnya perluasan screening HIV pada berbagai pintu masuk layanan kesehatan. Ya, itulah ya. Jadi tingginya perhatian masyarakat terhadap informasi yang beredar tentang kasus HIV di Sidoarjo, Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes juga melakukan supervisi program HIV di kabupaten tersebut. Dan Kemenkes terus memperkuat layanan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak itu pada periode 2022 hingga Juni 2026 ya. Dan itulah ya pendengar, hingga 21 Juli 2026 di sisi mendampingi 5107 orang dengan HIV/AIDS. Namun angka tersebut bukan seluruh kasus di Sidoarjo, melainkan yang masuk dalam jaringan pendampingan di sisi. Itulah ya, ya jangan mendekati apa ya resiko seperti itu ya pendengar. Kalau memang Anda berpotensi atau Anda merasa beresiko, ya cepat melakukan screening sehingga dapat segera terdeteksi.

0: ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Perjalanan Menuju Pulang adalah novel karya Lala Bohang yang diterbitkan di tahun 2019. Adapun esensi dari novel ini yang mengisahkan perjalanan seorang tokoh utama dalam mencari dan memahami jati dirinya. Karakter tersebut melakukan perjalanan fisik maupun spiritual untuk menemukan makna hidup dan identitasnya yang sejati. Melalui perjalanan yang dihadapinya, tokoh utama menjalani serangkaian pengalaman yang membentuknya dan membantunya tumbuh sebagai individu. Ia belajar menerima dirinya sendiri, menghadapi ketidakpastian dan menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Novel ini juga menyoroti keterhubungan antara manusia dan alam. Tokoh utama menemukan kedamaian dan inspirasi dari alam sekitarnya, serta memahami bahwa manusia adalah bagian dari lingkungan yang lebih besar. Selain perjalanan fisik, novel ini juga menggambarkan perjalanan spiritual tokoh utama dalam memahami makna hidup dan eksistensinya. Ia belajar melalui pengalaman-pengalaman baru dan pertemuan dengan berbagai orang di sepanjang perjalanannya. Lala Bohang dikenal dengan gaya penulisannya yang unik dan menginspirasi, serta ilustrasi yang indah dan bermakna. Melalui tulisan dan gambar-gambar, ia menciptakan atmosfer yang mendalam dan memikat. Perjalanan Menuju Pulang mengandung pesan-pesan tentang hidup, cinta, kebahagiaan, dan makna eksistensi manusia. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti hidup dan menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Novel Perjalanan Menuju Pulang adalah sebuah karya yang menginspirasi dan memikat, yang tidak hanya menawarkan cerita yang menarik, tetapi juga menyajikan pesan-pesan filosofis yang sangat dalam tentang hidup dan eksistensi.

0: Ya, pendengar dan kabar dari Project Pop ya, grup musik Project Pop bersiap merayakan 3 dekade perjalanan mereka di belantika hiburan tanah air dengan sebuah pertunjukan megah, konser spesial bertajuk Forever Young, Forever Fun. Dijadwalkan diselenggarakan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026 datang nih pendengar ya. Nah, jadi pertunjukan ini dirancang bukan sekedar konser biasa, melainkan kan sebuah pesta nostalgia penuh keceriaan bagi para penggemar lintas generasi yang tumbuh bersama Project Pop ya. Nah, satu personil Yoshi Mokalu ini mengatakan rasa syukurnya atas perjalanan panjang grup yang terbentuk sejak tahun 1996 ini ya. Wow, emang ya mereka tuh selalu kompak ya. Nah, jadi dikatakan 30 tahun bersama ini adalah sebuah anugerah tak ternilai pastinya tentu ya. Konser ini kami definisikan katanya sebagai perayaan syukur dan reuni keluarga besar bersama pop-pop ya yang tumbuh bersama lagu-lagu kami gitu. Melepas stres dan pulang dengan perasaan bahagia deh pokoknya ya, dijamin ya. Nah, kalau nonton konser Project Pop ini nanti ya. Nah, jadi menjaga grup tetap solid selama 30 tahun tentunya bukan perkara mudah bagi grup ini. Nah, Wahyu Rudy Astadi ini yang akrab dengan nama Odi ini mengatakan hubungan antar anggota sudah layaknya keluarga yang saling menguatkan ya. Katanya kalau sulit ya sulit gitu ya, tapi karena kita menganggap keluarga sampai ada satu anggota kita yang meninggalkan kita, katanya gitu. Nah, itulah ya pernyataan dari Odi. Momen kehilangan mendiang Oon pada tahun 2017 silam memang menjadi salah satu ujian terberat yang pernah mereka lalui sepanjang berkarir ya. Tika Panggabean pun mengamini bahwa peristiwa tersebut ini menjadi titik balik yang sangat emosional bagi kelangsungan grup mereka. Itulah ya. Dan pemilihan tema Forever Young, Forever Fun ini sendiri ternyata memiliki filosofi mendalam yang ingin dibagikan ke seluruh penonton yang hadir nanti. Jadi dikatakan bahwa konser tersebut ini merupakan perpaduan antara visi promotor dan semangat grup untuk selalu memberi energi positif gitu ya. Dikatakan ini justru dari North Star ya, ini juga karena pandangan mereka Project Pop selalu fun, sementara Project Pop harapannya selalu muda. Nah gitu ya, harapannya kalau orang nonton Project Pop memang fun, itu selalu yang didepankan. Kalau yang spirit yang di mereka bagi apa ya, sebenarnya bukan hanya untuk angkatan mereka aja, tapi setiap kita bawakan lagu katanya gitu ya. Oke, itulah ya jelang konser Project Pop nanti di tanggal 8 Agustus 2026 ya, menandai mereka ya berkarir ya di belantika musik Indonesia selama 3 dekade perjalanan di hiburan tanah air Indonesia tentunya. Wah, kita tetap berbahagia ya, dan kita masih bisa menikmati lagu-lagu dari Project Pop hingga saat ini.
1: Hamburger. I'm hungry.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

Ya, pendengar, para musisi muda Indonesia yang tergabung dalam Trinity Youth Symphony Orchestra yang disingkat dengan TRAS ya, kembali menorehkan prestasi membanggakan di kancah internasional. Mereka berhasil meraih Exemplary Orchestra Award ya, penghargaan tertinggi dalam ajang International Youth Orchestra Art Week 2026 yang digelar di Beijing, Tiongkok. Prestasi ini terasa semakin istimewa karena TRAS mampu bersaing dengan 25 orkestra dari berbagai negara, termasuk Rusia, Bulgaria, dan Uzbekistan. Dewan juri memberikan nilai sempurna atas kualitas aransemen simfoni dan penampilan mereka sepanjang festival yang berlangsung pada 18 sampai 23 Juli 2026. Dan puncaknya ketika 60 musisi muda berbakat ini tampil memukau dalam konser penutupan di National Center for the Performing Arts Beijing, ya, salah satu gedung pertunjukan paling bergengsi di dunia, dan di bawah arahan konduktor Dr. Natania Karina. Nah, TRAS ini membawakan simfoni yang energik dengan interpretasi musik yang kuat, dan dalam merepresentasikan tema festival juga ya, Youth Symphony Global Resonance ya. Dan dikatakan juga ya oleh Natania, penghargaan ini menjadi dorongan semangat yang luar biasa bagi seluruh anggota TRAS. Iya, katanya kami sangat bangga ya dapat membawakan warna musik Indonesia gitu, khususnya lagu Bungong Jempa yang memiliki tempat istimewa dalam perjalanan kami di Beijing gitu ya. Ya, itulah ya pendengar, usai kompetisi TRAS memenuhi undangan juga khusus dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, itu pada 24 Juli 2026. Dan dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mereka tampil dalam konser bertajuk A Music Tapestry of the Archipelago di Century Theater Beijing nanti ya. Konser ini menghadirkan sejumlah lagu Nusantara seperti Sirih Kuning, Yamko Rambe Yamko, dan Janger ya, dalam balutan aransemen orkestra yang megah tentunya. Penonton juga dibuat terhanyut oleh alunan lagu Laskar Pelangi serta Jasmine Flower, lagu tradisional asal Tiongkok. Ya, dan momen istimewa lainnya ini terjadi saat TRAS berkolaborasi dengan seniman lokal yang memainkan alat musik tradisional Tiongkok, erhu dan pipa ya. Nah, jadi kolaborasi lintas budaya ini menghasilkan harmoni yang memukau juga nih dalam lagu Tanah Air dan Indonesia Pusaka. Dan penampilan TRAS juga ini mendapat apresiasi dari Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Tiongkok ya dan Mongolia, Dr. Irene, ya juga menilai konser tersebut ini menjadi sarana penting ya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat internasional. Iya, dan itulah pendengar, tentunya ya kita bangga ya anak bangsa, anak Indonesia yang tampil memukau ya di ajang Exemplary, meraih Exemplary Orchestra Award di Beijing.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Heeh.
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Iya, Bringer. Yang lagi berbahagia ya, pasangan artis Angga Yunanda dan Senina Cinnamon yang baru saja ya kehadiran anak pertama mereka ya, dan dimana mereka menyematkan doa serta harapan mendalam lewat nama anak pertama mereka. Namanya adalah Segara Nadi Aksatama yang lahir pada 20 Juli 2026. Iya, ini nama sang buah hati berjenis kelamin laki-laki dirangkai dari 3 kata bernuansa filosofis yang menggambarkan ketangguhan, energi positif dan kemuliaan nih pendengar. Dan melalui unggahan ini bersama di Instagram, Senina dan Angga ini menjabarkan makna dibalik nama putra mereka, di mana kata segara ini disematkan dengan harapan sang anak itu kelak tumbuh menjadi sosok berjiwa seluas lautan yang tenang namun tetap tangguh. Sementara kata Nadi menyimbolkan aliran energi kehidupan yang senantiasa membawa kebaikan ya bagi sesama, dan Aksatama ini bermakna pemilik hati mulia yang senantiasa diberkahi gitu. Ya, jadi memang nama adalah doa gitu ya. Jadi berilah nama yang baik-baik ya. Ya itulah ya Bregar. Selain membagikan makna nama, Senina juga meluapkan rasa syukurnya yang amat dalam ya atas karunia menjadi orang tua, sembari mengunggah potret momen bahagia usai persalinan dan potongan foto sang bayi. Nah, itulah kehadiran sang buah hati ini memperlengkap perjalanan asmara Angga dan Senina. Dan memang kabar kehamilan Senina sebelumnya diumumkan pada Februari 2026 yang bertepatan dengan 1 tahun setelah menikah pada 10 Februari 2026 ya, pasangan yang berawal dari cinta lokasi di film Di Bawah Umur pada 2020. Ini pertama kali menginformasi hubungan mereka ke publik pada Mei 2021. Wah, oke deh, selamat lah ya untuk Angga dan Senina yang tentunya lagi bahagia ya dengan kehadiran sang buah hati.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putnam menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda di hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di RRI Program Satu Sorong, masih terus menemani Anda hingga malam nanti. Ya, saya Dwi pamit. Wassalamualaikum, selamat sore dan sampai jumpa.

Yonobo, selamat sore pendengar. Senang sekali sore hari ini di weekend ya, Jumat, tepatnya di penghujung hari di bulan Juli, 31 Juli 2026 hadir untuk Anda. Jelang pukul 18.15 nanti akan kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami untuk menemani Anda, khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat yang akan menjalankan sholat maghrib yang jatuh pada pukul 18.27 menit.

lain. Siapapun Anda, bagaimanapun situasi Anda, teruslah berbuat baik kepada sesama. Karena dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, barang siapa yang memudahkan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya.

Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan. Karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Iya pendengar, kami ucapkan khususnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalankan sholat maghrib. Kiranya amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami masih menghadirkan rangkaian lagu Islami untuk Anda.

Tidak usah cemburu kepada yang banyak harta. Tidak usah cemburu kepada yang banyak ilmu. Tidak usah cemburu kepada yang tinggi jabatan, yang kuat kemudian tenaganya. Cukup kita mau pilih dari empat itu, pilih yang mana supaya optimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam untuk hari ini Jumat 31 Juli 2026. Di antaranya, 13 ruangan kantor DPRP Papua Barat Daya digeledah terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Menjelang launching portal Cendrawasih Papua Barat Daya, Asisten 1 Setda Papua Barat Daya meminta seluruh OPD segera melengkapi dan memvalidasi data. Bersama saya, Noni Densi, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Pendengar, 13 ruangan kantor DPRP Papua Barat Daya digeledah terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Kita ikuti laporan Nirwana Yusuf.
2: Di waktu senggang, Kandit Tipikor Subdit 3 Ditreskrim Suspolda Papua Barat Daya Ibtu Ihot RP Tampubolon mengungkapkan bahwa terdapat 13 ruangan di Geleda yang ada di kantor Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya.
3: Kami ini melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya, menindaklanjuti press release yang sudah dilaksanakan hari Senin kemarin, yang mana perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2024 yang sudah kita naikkan statusnya ke penyidikan. Yang kita geledah tadi ada sekitar 13 ruangan, ya, itu ruangan sekwan, kabak, kasubak, staf-staf, termasuk ruang-ruang pimpinan dewan juga. Semua. Ada beberapa dokumen yang kita cari di kantor ini, sehingga upaya paksa penggeledahan kita lakukan malam ini. Untuk dokumen-dokumennya kami masih sementara rinci, lagi sementara dibuat berita acaranya. Ya, sesuai rilis kita kemarin, kerugian itu perkiraan kita sementara 6,5 M. Nanti tunggu hasil dari BPK. Oh, pasti. Kan kita baru naikkan penyidikan, kita masih lanjut penyidikan, masih panjang perjalanan ini. Okay. Ya, masih ada penyidik belum.
2: Di akhir wawancara ditekankan jika penyidik saat ini masih mendata dan menginventarisasi berkas-berkas yang diamankan dari lokasi penggeledahan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 50 tenaga pendidik SLB seprovinsi Papua Barat Daya mengikuti workshop penguatan kepala sekolah SLB.
4: Sebanyak 50 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan tenaga pendidik sekolah luar biasa seprovinsi Papua Barat Daya mengikuti workshop penguatan kepala sekolah SLB yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya selama 3 hari. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Adolf Kambuaya, menegaskan peningkatan kualitas pendidikan harus diawali dengan penguatan tata kelola sekolah. Menurutnya, terdapat 3 aspek utama yang harus menjadi perhatian, yakni pengelolaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta pembiayaan. Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Akademik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Erdia M. Siren, mengatakan workshop ini bertujuan meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang manajerial, supervisi akademik, kepemimpinan transformasional, pengembangan kurikulum, serta membangun jejaring dan berbagi praktik baik antar satuan pendidikan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI dan Kemenpar fasilitasi bimbingan teknis pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan bagi 61 pelaku usaha wisata di Raja Ampat. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
5: Sebanyak 61 pelaku usaha wisata di Kabupaten Raja Ampat mengikuti bimbingan teknis BIMTEK pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan yang difasilitasi Kementerian Pariwisata dan Komisi 7 DPR RI di Dolphin Resort Distrik Kota Waisai. Dalam BIMTEK ini hadir sebagai narasumber Akademisi Program Studi Ekowisata Universitas Papua, Jesse Hando Rafael Tulung, dan perwakilan Asisten Deputi Bidang Perencanaan Destinasi Wisata Kemenpar Prayoga Dirgantara Putra. Anggota Komisi 7 DPR RI Riko Sia saat membuka
6: Bimbingan Teknis mengatakan, para pelaku usaha wisata di Raja Ampat perlu terus ditingkatkan pemahaman dan kemampuannya dalam mengelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Dengan semakin baiknya sumber daya manusia atau SDM pariwisata, maka diharapkan Raja Ampat semakin dikenal karena keramah tamahannya dan keindahan alam yang terjaga dengan baik. Rico juga mengingatkan bahwa kekayaan alam dan keanekaragaman hayati Raja Ampat harus terus dijaga dan dilestarikan lewat pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Karena pada dasarnya, alam Raja Ampat merupakan berkat Tuhan yang harus dirawat untuk generasi selanjutnya. Pendapatan ekonomi dari pariwisata bukan semata hanya rezeki saat ini, tetapi antar generasi. Menurut Rico, pengelolaan pariwisata berkelanjutan adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi, tetapi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Untuk itu, semua pihak harus peduli dan menjaga kearifan lokal dan budaya daerah agar tidak tergerus oleh globalisasi.
7: Kegiatan BIMTEK, pengelolaan destinasi pariwisata yang berkelanjutan yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata yang bekerja sama dengan kami DPR RI yang terus berjuang bagaimana caranya agar pariwisata di daerah kita khususnya Papua Barat Daya, terlebih khusus lagi Raja Ampat, di mana wisata di Raja Ampat ini sudah dikenal oleh dunia dan tentunya menurut saya dinas harus aktif juga khususnya memberikan pelatihan ataupun pembinaan terhadap para pelaku.
6: Sementara itu, perwakilan Asisten Deputi Bidang Perancangan Destinasi Wisata Kemenpar Prayoga Dirgantara Putra mengatakan, pengembangan pariwisata berkelanjutan menuntut setiap pelaku usaha memiliki pemahaman mendalam terkait destinasi wisata. Pelaku usaha juga bertanggung jawab pada kelestarian lingkungan dan bisa berkolaborasi antar pemangku kepentingan. Pariwisata, kata Prayoga, adalah sektor strategis yang bisa menjadi pendorong ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkenalkan keindahan alam serta budaya kepada khalayak luas. Namun, meningkatnya kunjungan wisatawan juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata. Untuk itu, lanjut Prayoga, dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia, pengembangan pariwisata berkelanjutan memperhatikan 4 aspek utama, yaitu pengelolaan destinasi, pemanfaatan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan.
8: Kami mengharapkan kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua memiliki pemahaman dan kemampuan dalam memberikan pelayanan terbaik serta memperkuat peningkatan kualitas tata kelola dan jejaring destinasi pariwisata. Sebagai langkah awal komitmen kita bersama-sama untuk mewujudkan destinasi pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Raja Ampat yang berkelas dunia, berdaya saing global, dan berkelanjutan.
6: Kementerian Pariwisata juga mendorong pengembangan pariwisata berbasis quality tourism di mana aspek keberlanjutan menjadi prioritas dan wajib atau mandatory. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padilla Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda, menjelang launching portal Cendrawasi Papua Barat Daya, Asisten 1 Setda Papua Barat Daya meminta seluruh OPD segera melengkapi dan memvalidasi data.
9: Menjelang peluncuran atau launching portal Cendrawasih Papua Barat Daya, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, Suardi Tamal, meminta seluruh OPD segera melengkapi dan memvalidasi data yang akan dimasukkan ke dalam portal tersebut. Permintaan itu disampaikan Suardi saat membuka hari keempat Lokakarya Penyepakatan Daftar Data 2026. Menurut Suardi, keberhasilan portal Cendrawasih sangat ditentukan oleh kualitas data yang disiapkan masing-masing OPD. Karena itu, Lokakarya difokuskan untuk menyepakati daftar data yang akan menjadi isi utama portal sebelum resmi diluncurkan.
10: Sebenarnya kalau dari data dalam itu kita sudah berbicara banyak, mulai dari data penduduk, pokoknya ya kalau kita biasa buka di data BPS itu termasuk profil provinsi, kabupaten kota, itu ada semua di dalam, termasuk data ekonomi, ada semua. Jadi ya saya jujur kalau itu kita bisa keluar yang bagus dari data portal ini, itu kita tidak perlu lagi misalnya. Contoh misalnya, kita dulu saya di dinas kooperasi ya, misalnya kita cari data UMKM. Kan selama ini kan kita punya data yang secara lengkap untuk masing-masing kabupaten kota. Nah, tapi dengan adanya data itu bisa saja itu dimasukkan di dalam. Kayak tadi itu dengan adanya kegiatan Lokakarya ini, mereka sepakati kira-kira data apa yang bisa dimasuk di dalam portal itu. Jadi misalnya besok-besok ada misalnya orang buat berinvest. mereka mencari misalnya data investasi di Papua Barat Daya. Ada tinggal buka di situ tadi, misalnya mungkin di PTSP, ada bisa buka di situ. Nah, jadi tiada data-data semua. Dan memang ini perlu kerja keras, apalagi kita ini masih provinsi baru ya.
9: Suwardi berharap seluruh OPD memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat penyelesaian penginputan data sehingga portal Cendrawasih dapat segera diluncurkan dan menjadi rujukan utama data pembangunan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ditpol Airut Polda Papua Barat Daya laksanakan Sambang Nusa Presisi di Pulau Sop. Kita ikuti laporan selengkapnya.
2: Dirpol Airut Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Budi Utomo kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun kedekatan dengan masyarakat pesisir melalui kegiatan Sambang Nusa Presisi yang dilaksanakan di Pulau Sop, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kanit Sibinmas Airport Dirga Subdit Patroli Ditpol Airut Polda Papua Barat Daya AKP Najemudin. Dalam pelaksanaannya, personel Ditpol Airut melaksanakan sambang dan tatap muka dengan masyarakat Pulau Sop serta menyampaikan berbagai himbauan Kamtibmas kepada warga pesisir. Kehadiran personel Polairut merupakan wujud nyata pelayanan Polri dalam memberikan rasa aman, mempererat kemitraan dengan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah pesisir. Sebagai bentuk dukungan terhadap program Presiden Republik Indonesia dalam pelestarian lingkungan dan penguatan semangat kebangsaan, Ditpol Airut Polda Papua Barat Daya bersama masyarakat melaksanakan penanaman 1000 pohon di Pulau Sop. Selain itu, personel juga membagikan dan memasang 200 lembar bendera merah putih bersama warga sebagai simbol cinta tanah air dan semangat persatuan. Kehadiran personel Polairut dinilai memberikan rasa aman sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat pesisir. Melalui kegiatan ini, personel Ditpol Airut juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga Harkamtibmas serta mengantisipasi berbagai potensi kerawanan di wilayah pesisir. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan kelestarian ekosistem laut. Kegiatan Sambang Nusa Presisi menjadi bukti nyata sinergi antara Ditpol Airut Polda Papua Barat Daya dengan masyarakat Pulau Sop dalam menjaga keamanan, melestarikan lingkungan serta memperkokoh persatuan demi mendukung kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda atas nama kerabat kerja yang bertugas. Saya Noni Densi dan juga Jessica mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Mendengar, hari Jumat ini berasa hari Sabtu ya, long weekend ya kayaknya. Karena sebagian besar, terutama yang ada di pemerintahan, ini memberlakukan WFH begitu ya, atau work from home. Terus kemudian ada beberapa teman-teman juga yang biasanya hadir untuk standby ataupun juga piket begitu ya. Dan mendengar, manfaatkan waktu yang ada ini untuk memulihkan kondisi tubuh Anda jika terasa misalnya ya, dalam kondisi yang kurang enak badan ataupun juga butuh waktu untuk rehat ya. Tapi sebetulnya perlu kita sadari bahwa kadang-kadang ya, tanda-tanda peringatan itu sudah biasanya dikeluarkan dari tubuh kita ya. Istilahnya alarm tubuh kita tuh biasanya sudah mulai memberi tanda, memberi sinyal begitu istilahnya ya. Contohnya misalnya akhir-akhir ini mungkin bisa dicek lagi bagaimana kondisi tubuh Anda dari ujung rambut sampai telapak kaki. Contohnya sering sekali ya menguap ya, karena mungkin cuacanya kering ya, terus kemudian panas sehingga Anda mudah sekali dehidrasi begitu. Sering menguap terus menerus, kadang-kadang kita menguap itu bukan karena mengantuk, tapi memang tiba-tiba menguap sampai kadang-kadang air matanya keluar gitu ya. Itu pertanda bahwa oksigen di dalam tubuh dan juga di dalam otak Anda itu rendah, sehingga dibutuhkan untuk memperbanyak oksigen itu lewat mengkonsumsi atau minum air mineral yang cukup bagi tubuh Anda. Kadang-kadang kita kekurangan cairan itu menjadi

0: naik ya, atau tekanan darah kita, tensi kita itu lagi naik. Jadi bukan hanya merasa kayak tegang. Biasanya orang identik itu dengan kayak tegang di belakang kepala, ya di tengkuk kita. Tapi ternyata telinga berdenging juga itu bisa menjadi pertanda kalau tekanan darah kita lagi tinggi. Kemudian kadang-kadang ketika kita makan, kita mengunyah atau menelan ludah misalnya ya, menelan air liur kita, lidah itu terasa seperti terbakar ataupun juga kadang-kadang tiba-tiba perih ya. Itu berarti kita sedang kekurangan vitamin B. Nah, ini sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Kekurangan vitamin B ya, itu bisa didapatkan juga dari sayur-sayuran hijau ya, makanan ya yang kita konsumsi itu juga pertanda untuk bisa memulihkan kondisi tubuh kita. Sering merasa pusing ya, tiba-tiba kayak keliengan begitu ya, ataupun tiba-tiba kayak orang sini bilang tuh dong bahasa tuh kayak macam tiba-tiba tuh mau berdiri, habis duduk tuh mau berdiri, tiba-tiba macam kunang-kunang begitu ya, selain kurang istirahat. Tapi ternyata itu pertanda juga gula di dalam darah Anda rendah. Gula darah Anda rendah sehingga memang dibutuhkan untuk banyak mengkonsumsi buah ya, kemudian juga sayuran hijau, dan intinya adalah istirahat atau tidur yang cukup. Kemudian kita suka makan makanan ataupun juga minum-minuman yang manis terus kayak orang ngidam begitu ya. Ini sebetulnya kita kekurangan magnesium di dalam tubuh kita. Magnesium itu yang berguna untuk tulang ya. Itu bisa didapat dari makanan-makanan yang mengandung protein seperti misalnya telur, tahu, tempe gitu ya. Terus kemudian juga sayuran-sayuran hijau dan lain sebagainya ya. Terus tiba-tiba kita kaki ataupun juga pergelangan tangan tiba-tiba bengkak begitu ya. Nah, ini selain pertanda dari asam urat, tapi juga itu masalah jantung atau ginjal kita yang bermasalah ya. Terus kalau misalnya kita tiba-tiba kehilangan penciuman, orang bilang mungkin apa COVID begitu ya, yang dulu tidak bisa merasakan makanan, tidak bisa cium gitu ya. Tapi kalau kehilangan penciuman secara tiba-tiba ya, itu kita kekurangan zinc di dalam tubuh kita ya. Terus sering pusing, sering sakit kepala, itu kita mengalami dehidrasi yang berlebihan. Jadi daripada dehidrasi, mending banyak minum air putih, perbanyak minum air putih. Terus kemudian hindari untuk beraktivitas di luar ruangan ya, di luar rumah atau di tempat terbuka ya, di terkena langsung paparan sinar matahari begitu ya. Jadi memang itu kadang-kadang itu sebagai pertanda dalam tubuh kita. Jadi jangan diabaikan. Kalau tanda-tanda yang tadi saya sebutkan ya sedang Anda rasakan saat ini, berarti lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Hehehe, ada cewek tuh.
2: Bening lagi, aduh.
1: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
1: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, Nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, Nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Hey, pendengar, sudah pukul 19:43 menit. Dan saya informasikan untuk Anda, jangan lupa ya, besok di jam 6 pagi, khususnya buat para runners, untuk mempersiapkan diri mengikuti ajang GKI Klasi Sorong Run ya, 5,4 run, Run Together, Caring for Others gitu ya. Dan mereka memperingati hari ulang tahun Klasis GKI Sorong yang ke-54. Dan ada lomba lari besok ya. Ada run bersama dengan GKI 5,4 km ya, yang di start dan juga finish di halaman kantor GKI Klasis Sorong yang ada di Boswesen, Kampung Baru. Besok jam 6 pagi, jangan lupa para runners yang sudah mendaftarkan diri dan kemudian juga sudah mengambilkan baju ya, kemudian juga bibnya, jangan sampai lupa ya. Besok pagi kita ketemu ya di jam 6 pagi besok ya, di halaman kantor Klasis GKI Sorong ya, dalam rangka 5,4 run Klasis GKI Sorong, running together, caring for others begitu. Jadi lari bersama untuk dan juga peduli sesama ya. Jadi besok ada hadiah-hadiah menarik dengan total hadiah Rp20 juta, dan juga hadiah utama, hadiah door prize-nya ada motor, TV, kulkas, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Jadi rugi kalau misalnya tidak datang dan mengikuti kegiatan tersebut, khususnya buat Anda para runners yang sudah mendaftar ya. Ayo jangan sampai lupa besok, karena besok ini adalah pelaksanaannya ya, dan pelaksanaannya ini juga dibuka untuk umum dan juga sudah melewati tahapan pendaftaran pastinya ya. Dan saya ingatkan, kalau mau lari besok berarti harus tidurnya yang cepat ya, karena pagi-pagi subuh ya sudah harus melaksanakan running ya di jam 6 pagi.

Pendengar, sudah pukul 19.53 menit, saya informasikan untuk Anda, jangan lewatkan ya. Di pukul 20.00 akan ada drama radio ya. Di hari ini akan ada drama radio untuk Anda dan Anda bisa mendengarkan ya. Dan juga drama radio yang akan Anda dengarkan nanti dengan judul Asa di Tanah Harapan, produksi RRI Sorong. Dan untuk itu kami masih terus akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda hingga jelang pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami di program Satu RRI Sorong Inspirasi Keindonesiaan. Selepas drama radio akan hadir juga informasi lainnya hingga jelang pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Super

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Ri, Ari, berhenti dulu. Kok stop cangkul tanah dulu? Bapak mau tanya, kok ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh? Kok mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Terakan mempan buat usir hama, kok tahu?
1: Bapak, justru karena ketong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasa subur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi Bapak Franky. Pagi Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini saya Bapak nih, dia masih ragu dengan kitong pupuk proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di kitong kampung ini langsung ke konsumen premium. Dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Depu teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
1: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
5: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
6: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari sabah pupuk kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
4: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak, bau lagi.
6: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh?
1: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
6: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kok stop bercanda sudah, Ari? Mana ada api dari kotoran?
2: Ari serius, Randy. Kok tahu kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri? Kebetulan kitong kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pemama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi, Kak Ari?
1: Betul, Bapak. Ini namanya circular economy. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
6: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga Dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
7: Lalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
4: Luar biasa. Lihat ini, beras organik premium Kampung Kekok sudah siap dikemas. Warnanya bersih, bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
5: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang subersi. Kompor di sapu mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sapu mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
1: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah, menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
7: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.

Pendengar dimanapun Anda berada, saya informasikan juga untuk Anda bahwa Komdigi siapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah ya. Jadi program pemerintah ini di mana Kementerian Komunikasi dan Digital akan menyiapkan konektivitas digital untuk hunian program 3 juta rumah. Ini merupakan koneksi seperti Wi-Fi ya atau internet yang menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan hunian baru. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan hunian layak perlu didukung infrastruktur digital yang juga memadai. Karena rumah modern membutuhkan konektivitas selain listrik, kemudian juga ada air bersih dan juga akses jalan. Ia mengatakan bahwa kami pastikan konektivitas aman di hunian baru dan program pembangunan rumah rakyat harus diikuti dengan hadirnya konektivitas digital ya. Ia menyampaikannya pada saat mendampingi Presiden Prabowo menghadiri akad massal 62.000 unit KPR rumah subsidi dan KUR perumahan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah di hari Kamis kemarin. Menurut Mutia bahwa kawasan hunian baru ini menjadi kesempatan membangun ekosistem digital sejak awal. Kemudian jaringan internet memadai memungkinkan warga juga bisa mengakses pendidikan kesehatan, kemudian pendidikan kesehatan, layanan pemerintah dan peluang ekonomi digital. Bahkan juga bisa peningkatan UMKM yang ada. Dengan cakupan layanan 4G di kawasan pemukiman yang ada di seluruh Indonesia, mudah-mudahan terutama buat kita juga yang ada di Sorong ya, yang juga sudah dijanjikan untuk pembangunan rumah ya bersubsidi khususnya untuk bantuan dari pemerintah dan juga berbagai macam akses digital lainnya juga segera terpenuhi.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Ya, selamat malam buat anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami. Apa kabarnya? Ya, mudah-mudahan malam hari ini anda senantiasa dilimpahkan kebahagiaan dan juga kesehatan bersama dengan orang-orang yang anda sayangi dan orang-orang yang anda cintai. Dan malam hari ini, informasi apa saja yang mau saya bagikan ini jadi trending topik ya. Ini kurang lebih ada 13 ruangan digeledah terkait dugaan korupsi di DPR Papua Barat Daya. Wow, ini provinsi baru. DPR-nya juga baru gitu ya, tapi sudah ada kasus ya, selain kasus pengadaan baju seragam ya, ternyata juga ada kasus pengadaan barang dan jasa yang disinyalir di sekretaris dewan ya, kantor DPR. Dan tadi malam selama kurang lebih 7 jam ya, penggeledahan itu dilakukan di hampir semua ruangan, yakni di 13 ruangan yang digeledah. Wah, ini kabar-kabar yang sangat-sangat apa namanya, mengagetkan kita semua begitu ya. Dan sudah dilaksanakan ya penggeledahan di 13 ruangan yang sebagai tindak lanjut dari press release yang sudah disampaikan pada hari Senin yang lalu ya. Ini disampaikan oleh Kanit Tipikor Subdit 3 di Treskrimsus Polda Papua Barat Daya, itu Ihot RP Tampu Bolon. Ada beberapa dokumen ya yang dicari sebagai untuk barang bukti, misalnya untuk memperkuat bukti sehingga upaya penggeledahan ini dilakukan pada malam hari untuk upaya menemukan alat bukti sebagai kelengkapan dalam proses penyidikan ya, dan juga harus memeriksa secara rinci dan teliti serta membuat berita acara ya. Adapun ruangan yang digeledah antara lain mulai dari ruangan sekwan, kemudian para kabak, kasubak, staf-staf, bahkan ruang pimpinan dewan dan ketua DPRP Papua Barat Daya. Dari hasil pemeriksaan ini pastinya ada pemeriksaan sambungan ya untuk saksi-saksi lainnya, dan masih akan dilanjutkan penyidikan dan masih dalam proses ya, sehingga prosesnya ini disampaikan masih panjang. Bahkan sampai dengan saat ini penyidik masih mendata dan mengintervensi ya,

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pendengar, informasi mau saya bagikan untuk Anda. Ini khususnya bagi Anda yang memiliki kendaraan harus tetap berhati-hati sekalipun di rumah ya. Pastikan bahwa selain, kita ini juga heran ya, walaupun pagar sudah dikunci, tapi para pelaku pencurian ya, ini juga atau curanmor ini, itu bisa dengan mudahnya, dengan gampangnya itu bisa melakukan aksi pencurian begitu, apalagi dengan pencurian kendaraan ya. Bahkan tindak pidana kasus pencurian ini semakin naik ya, bukan hanya pencurian kendaraan tetapi juga pencurian masuk ke rumah ya, atau juga melakukan aksi tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Dan akhirnya tim Macan Polsek Sorong Kota dan dari Polresta Sorong Kota berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat sebagaimana dimaksud ya dalam pasal 447 KUHP. Pelaku berinisial JW ya, alias Alex ya, yang berusia 25 tahun berhasil diamankan sekitar pukul 15.30 ya, atau jam 3:30 sore di hari Kamis kemarin. Dan penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan polisi sebelumnya yang masuk ke Polresta Kota Sorong tanggal 30 Juli terkait aksi pencurian yang terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, yaitu di Jalan Baru nih, Kelurahan Kelaligi, Distrik Sorong Manoi, di mana korban dalam perkara ini adalah Nur Shinta Amir Suparyadi ya, warga Kelurahan Kelaligi. Berdasarkan laporan korban, rumahnya dibobol saat ditinggalkan dalam keadaan terkunci. Padahal rumah dalam keadaan terkunci ya, tapi mereka dengan nekat dan aksinya itu tuh di siang hari. Jadi istilahnya kita mereka-mereka yang melakukan aksi pencurian ini, dong sutra kenal waktu lagi. Mau pagi kah, siang kah, sore, malam kah. Kalau dong mau pencuri, dong pencuri saja. Korban ini kembali ke rumah dan mendapati pintu samping kirinya sudah dijebol dan kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Setelah dilakukan pengecekan, korban mengetahui sejumlah barang telah hilang, di antaranya 4 unit speaker kecil. Dan korban juga mengungkapkan bahwa sebelumnya telah mengalami pencurian berulang ya, di tanggal 12 Juli dengan kehilangan 1 unit iPhone 7 Plus di tanggal 17 di tanggal 12 Juli. Dan kemudian di tanggal beberapa hari setelahnya, di tanggal 17 Juli, kehilangan lagi 1 unit mixer sound system merek Yamaha. Dan di tanggal 21 Juli, kehilangan 1 unit speaker merek Crimson dan 1 set microphone near cable, yaitu wireless, dan 1 unit keyboard mini. Atas kejadian itu, korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke Polsek Sorong Kota dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam proses pengungkapan, sekitar pukul 1 siang atau jam pukul 13, tim Macan menerima informasi dari sumber terpercaya bahwa pelaku akan keluar dari kawasan Klademak 2 Pantai menuju Pasar Remum. Menindaklanjuti informasi tersebut, Kapolsek Sorong Kota AKP Disa Javir Suwarta Putra mengatakan bahwa ia bersama dengan Kanit Reskrim Ibda Salahuddin memimpin konsolidasi dan memberikan arahan pelaksanaan penangkapan. Selanjutnya sekitar pukul 14.15, tim yang dipimpin Panit Opsman Opsnal ada Ibtu Harun bergerak menuju Jalan Jenderal Sudirman dan melakukan pemantauan di jalur yang diperkirakan akan dilalui pelaku. Sekitar pukul 15.30 petugas melihat pelaku melintas menggunakan sepeda motor dan hendak memasuki jalan menuju kantor navigasi. Tim kemudian melakukan pengejaran menghadang pelaku dari arah depan dan berhasil mengamankan pelaku tanpa perlawanan. Pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolsek Sorong Kota untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan berdasarkan hasil interogasi awal, pelaku mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian. Dan dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit telepon seluler iPhone 7 Plus, 1 unit speaker besar merek Crimson, 1 set kotak microphone atau wireless, 4 unit speaker kecil, dan 1 unit keyboard mini. Sementara itu, 1 unit mixer sound system merek Yamaha masih dalam proses pencarian oleh tim penyidik. Dan Polres Kota Sorong juga menghimbau agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mengalami tindak pidana sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pendengar, sesaat lagi Anda dapat mengikuti informasi terkini dari Pro 3 Jakarta lewat Warta Berita tepat pukul 21.00 atau jam 9 malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka Saudara EYT selaku manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni Saudara YHP selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah Saudara ZC selaku Komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak menanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Membayar komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa, kita ketat aturan. Apa yang disuruh, oke.
8: Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada,
7: Pak, ya? Punya siapa-siapa, dan saya misalnya menyampaikan apa adanya.
6: Oh gitu, Pak, ya. KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi uang rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda, dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BPN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Indonesia memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya dalam perlindungan perempuan, anak, dan pekerja migran di era digital. Komitmen tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 di Jakarta. Dan laporannya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
12: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai. Selain itu, pemerintah terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
9: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
12: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang ini penggunaan teknologi digital. Menurutnya, platform daring untuk merekrut dan sehingga dibutuhkan nasi maupun internasional.
13: Di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, perempuan dan anak-anak, dan kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Uni Eropa juga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai kemitraan komitmen bersama manusia, supremasi dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerjasama dengan pemerintah dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
12: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Regina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam data pemilih BPBB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Henti menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT adalah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan Nota RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri. Begitu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dan pemilih berkelanjutan. lanjutan PDPB dengan data loli melalui sinkronisasi ini ke sekedar upaya menjaga kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk terhadap proses pemilu mendatang.
15: Yang namanya data itu anggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud. Meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada empat langkah dilakukan.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil sinkronisasi data para pemilih dalam muktahiran data pemilih berkelanjutan.
16: Digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service pun ada 8 elemen data, kemudian web portal elemen data, dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan penduduk juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimalkan oleh Bawaslu untuk akses.
14: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, perlu segera selesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: Macam-macam gitu, apalagi di masalah demokrasi, politik, itu sangat riskan.
0: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kalimantan Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 550 titik panas. Sama dengan Aga Jaya.
17: 4 titik, ini titik terakhir ya di daerah Selatan dan di Bumiayu.
18: Lahan karuta terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah seiring musim kemarau masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar lebih dari 351 hektar 51 titik. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelapa. Tanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan sudah melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilikriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, El Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di area Lingkar Selatan, kemarin juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan 15.000 masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan yang dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan
19: cakat untuk anak-anak masa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap sabtu-sabtu.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutlah dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor hubungkan Teluk Eropa via Irak waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut, 1/5 dari komoditas. Sedangkan tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu dari surat kabar pro pemerintah Yeni Afak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta pon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi. Nah, pelatih Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat alasan ia ingin kembali ke Indonesia, dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dengan Niar Abdul Litil. Niar,

0: Sorong malam ini.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti bersama informasi terkini dari Pro 3 Jakarta ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, tepat pukul 21 lebih 30 menit Anda dapat mengikuti pesona budaya Indonesia dari Tong Putana sendiri dari Tanah Papua. Setelah itu Anda bisa merequest lagu di 0812-3868-8703 lewat Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Okay, pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Nanti ada lagu-lagu dari Tungpu Ade-Ade, Tungpu seniman-seniman Tanah Papua yang akan saya hadirkan hingga jelang pukul 22.00 waktu Indonesia Timur.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Pohon kehidupan. Ibarat manusia, saya berguna dari rambut sampai kaki. Daun untuk atap rumah, pelepah untuk dinding rumah, kulit pohonnya pun untuk lantai rumah. Tulang daun sagu untuk sapu. Bahkan sudah ada pabrik produksinya di Kabupaten Sorong Selatan. Saya sudah dikenal oleh banyak orang. Ketika diproses secara manual, ditokok, diperas, dan diendapkan, bahkan ampas perasannya berguna. Nah, dari hasil perasan yang berwarna coklat, mudah dibuang, hancur, dan berwarna hitam. Orang Moi, suku asli Sorong, Papua Barat menyebutnya Ela Sagu. Ela Sagu dijadikan media dan pupuk tanaman yang sangat subur. Ela Sagu berasal dari pohon sagu. Sagu, makanan pokok orang Papua. Saya, pohon sagu, pohon kehidupan.

Wah, mantap ya. Kalau sudah hati ya sudah, jangan pilihin hati lagi. Nanti bikin masalah baru lagi, bisa gawat ya. Kalau suribut begitu, siapa mau help? Oke, jangan kemana-mana. Acara yang paling dinanti-nanti segera hadir untuk Anda. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Selamat malam pendengar. Wah, malam hari ini khusus untuk Anda ya, di mana saja berada yang lagi mendengarkan siaran kami ya. Dan malam hari ini lagu-lagu akan kami hadirkan untuk Anda pastinya ya. Dan ini merupakan lagu-lagu mancanegara tahun 70-an, 80-an, tahun 70-an, benar ya, tahun 70-an dan tahun 80-an ya. Dan lagu-lagu yang bisa di-request, Puja sudah jadi penelpon perdana saya, tapi sabar dulu ya. Saya hadirkan dulu list lagunya. Ada Bad Company dengan Silver, Blue and Gold. Ada Lobo, Don't Expect, Don't Expect Me to Be Your Friend. Kemudian juga ada Stevie Wonder dengan Isn't She Lovely. Ada Dobby Gray dengan Who's Loving You Man, Who's Loving You. Kemudian Smokey Robinson dengan Cruisin'. Ada David Foster dan juga Olivia Newton-John dengan The Best in Me. Christopher Cruz, Is There Something. Kemudian Barbara Streisand and Kim Carnes dengan Make No Mistake, He's Mine. Ada Whitney Houston dengan You Give Good Love. Ada Jeffrey Osborne dengan Shine On, George Baker dengan Baby Blue hadir untuk Anda ya. Selamat malam, Puja.
2: Ada Jeffrey Osborne dengan Shine On, George Baker.
1: Silakan Pujawati, selamat malam. Sudah terhubung.
3: Selamat malam, jumpa lagi.
1: Jumpa lagi, sudah tiba ya.
3: Sudah lagi sekerja sampai sesama satu minggu nih besok.
1: Okay,
3: hari Minggu satu minggu di sini.
1: Mantap.
3: Saya mau request lagu Jazz Becker.
1: Ahoy, okay, baik.
3: Hai, lagu ini sama salam buat Pak Fendi di Balikpapan, buat Pak Luhu, Pak Andi Yudhistira di Pak Andi Yudhistira, Pak Andi di Batam. Tete Dinda di Bogor, Ibu Widyati di Wonosobo, buat Ibu Ana, Ibu Hartini, Bunda Ima, Bunda Natalia, Ibu Farida, Ibu Ida, Kakak Boy di Dom, Kakak Cepi, apa kabar? Kakak Boy itu sekeluarga. Juga buat sahabatku Abu Pakada, terima kasih banyak-banyak nih kawan. Juga buat Kakak Lola di Rufe, Kak Lola jangan lupa ya, besok itu Mas Moin nanti antar saya pengiriman tuh. Juga buat juga buat siapa lagi ya? Oh ya, buat semua-semua sudah tanpa terkecuali salam manis, salam kompak. Spesial buat Kanoni yang lagi bertugas, sukses selalu. Ya, pulang hati-hati ya. Oke, bye.
1: Oke. Selamat malam. Selamat malam. See you. Semangat ya malam hari ini, Puja. Thank you sudah bergabung. Oke, di 08123868703 dan di 3244222. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Sudah terhubung bersama dengan kami. Halo, selamat malam.
4: Malam.
1: Selamat malam.
4: Dengan Pak Deki.
1: Oh, Pak Deki. Apa kabar Pak Deki? Sehat ya?
4: Sehat.
1: Iya, puji Tuhan. Silahkan Pak Dek. Waduh, tiba-tiba terputus. Aduh. Pak Deki silakan boleh kembali lagi di 3244222. Ini tidak tahu kenapa tiba-tiba terputus ini ya. Oke, silakan Pak Deki. Halo Pak Dek, silakan. Halo, selamat
4: Halo,
1: malam.
4: Selamat.
1: Halo.
4: Ya, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Daniel, silakan.
4: Ya, David Foster dari judulnya apa?
1: David Sorry. David Foster itu judulnya The Best in Me. Dia duet sama Olivia Newton-John. Itu sudah. Oke. Okay.
4: Tadi Pak Deki yang terputus.
1: Tiba-tiba terputus ini kenapa? Ini bingung saya.
4: Mana di Menggira bersama Bung Luhut dan Umpai Suara Mar di Yohan bersama Ibu Wati. Selamat malam. bersama Mama Monica di Kasim. Di sini asyik 14, Ibu Novi iya. di 12, juga buat kawan-kawan itu Pabu yang di Kampung Baru juga. Selamat malam semuanya. Leonard, Fad Miliana, Bapak Berita, selamat malam. Selamat tugas.
1: Iya, oke. Thank you Daniel, makasih banyak ya. Dua lagu yang di request ya untuk Ibu Farida, Ibu Anna. Nanti ya setelah dua lagu baru silahkan kembali lagi. Buat Pak Deki, mudah-mudahan bisa terhubung kembali ya. Buat Pak Deki, terima kasih sudah boleh bergabung. Saya tunggu ya gabungannya nanti. Oke, buat Puja dan juga Daniel.

0: 70-an, 80-an masih hadir untuk Anda. Selamat malam, Ibu Farida.
1: Selamat malam, Mbak Noni.
0: Selamat apa malam. Kabar? Baik, gimana kabarnya, Ibu?
1: Alhamdulillah sehat baik. Iya, salam ruang rindu dulu ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, silakan Bu.
1: Mbak Noni, lagu yang pertama sudah, yang pertama.
0: Yang pertama belum nih, yang pertama ada Don't Expect Me To Be Your Friend dari Lobo.
1: Oh iya, dari Lobo, iya.
0: Iya, baik. Silakan Ibu.
1: Oh, salam ya. Mm-hmm. Salam tadi ada Puja ya, salam sehat Puja. Terus ada sampai yang putus tadi.
0: Pak Deki.
1: Oh Pak Deki, sesudah Pak Deki tadi siapa lagi?
0: Pak Deki. Ada Puja, Pak Deki, sama Daniel.
1: Oh salam buat Pak Daniel ya. Iya. Ada Ibu Ida, ada Uma Cio, ada Bunda El, ada Ibu Bidan Louis, Bu Ana, Bu Hartini. Ada figur dari Jakarta, ada Purnama Sari, ada Bang Luhut ya, ada Putra Tenga, ada Pak Nasron dari Palu, ada Burete Parete, ada Mamado, terus siapa lagi ya, Pak Willy, Pak Jeffrey, Pak Jerry ya. Dan dirangkul aja untuk semua-semuanya Mbak Noni ya, dari A sampai Z, dari
0: iya.
1: Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya.
0: Iya.
1: Makasih. Oh, Mbak Noni lupa ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Widi monitor itu di Tokyo.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, Pak
1: monitor
0: Widi.
1: Beliau.
0: Iya.
1: Iya. Oke, makasih Mbak Noni. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Terima
1: kasih.
0: Iya, selamat malam. Terima kasih banyak Ibu Farida yang ada di Palu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Pak Deki akhirnya. Iya, tadi kenapa putus ya Pak ya?
2: Itulah, mungkin Menoni yang tidak sisi salah apa.
0: Tidak juga.
2: Karena nomor ini kan dia bermasalah terus. Oh.
0: Betul, tapi di sini tadi aman-aman, tidak ditindih, iya. Tidak apa, tiba-tiba sudah. Saya lagi halo. Loh, Pak Deki sudah tidak ada suara.
2: Itu, Barbara Streisand dengan siapa itu?
0: Barbara Streisand dan Kim Carnes dengan Make No Mistake His Mind. Ya, siap.
2: Saya kirim untuk Pak Otis. Pak Jerry di Jogja sana.
0: Iya.
2: Pak Jeffrey Aurisa. Pak Nico di Sorsel. Pak Widi di Tokyo.
0: Iya.
2: Dan semua pendengar pusat dari Sorong Kutu. Ulang Rindu di malam hari ini. Selamat
0: iya.
2: Malam, Pak Noni.
0: Baik, terima kasih Pak Deki. Salam buat Mama Moy. Selamat malam ya. Oke, silahkan yang mau telepon juga di 08-12-38-68-8703 malam hari ini ya. Saya masih terima. Ibu Ana, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Iya.
3: Apa kabar?
0: Baik, Bu Ana, ini posisinya kayaknya kurang pas, kurang mantap. Ini suaranya hilang-hilang nih. Boleh mungkin cari posisi bergeser sedikit. Nah, ini boleh. Baru kedengaran
3: boleh.
0: Suaranya.
3: Aduh, padahal ini bergeser sedikit sekali
0: kan. Jaringan ini memang ya.
3: Iya, Kak, jaringan. Kak Noni, lagu yang untuk saya yang lagi galau malam ini apa ya kira-kira?
0: Waduh, lagi galau. Galau kenapa ini?
3: Banyak yang digalauin kena Noni. Ah.
0: Itu dia.
3: Yang kira orang yang muda-muda aja yang bisa galau.
0: Hehehe, yang tua juga ya.
3: Yang tua kebanyakan galaunya. Apa Kak Noni lagunya yang galau?
0: Lagu yang galau malam hari ini apa ya? Stevie Wonder kayaknya. Isn't he lovely?
3: Oh
0: mungkin.
3: Itu ya?
0: Iya. Ada okay Whitney Houston juga. Ada Whitney Houston. Ada Whitney Houston juga. You Give Good Love. Atau ini lagu cinta sih?
3: Jangan ya, karena
0: oh ya sudah, Stevie Wonder aja. Stevie Wonder saja.
3: Nanti disakitin.
0: Iya. Stevie Wonder aja, Stevie Wonder.
3: Iya, oke. Salam aja buat semuanya. Salam kompak. Saya nih ceritanya mau ini ke Kak Noni, mau absen, tapi bagaimana ya? Mau absen ke tidak?
0: Terserahlah.
3: Iya, buat yang sudah lewat-lewat, Ibu ini, siapa tadi, Bu? Farida, eh bukan ya?
1: Ibu.
0: Iya, Ibu Farida, betul.
3: Iya, Ibu Farida. Sudah balik, terus Pak Widi, Pak Willy, terus Ibu Hartini, Ibu Bidan Luis, terus Ibu Ima, Kakak Puja yang sudah lewat, terus Pak Junaidi, Pak Jumadi, terus siapa lagi ya? Bang Luhut, iya, Bang betul. Dani, Bang apa sih? Pokoknya semua saja lah, Bapak Rete, Bu Rete, Pak Deki yang sudah lewat. Terus semua sajalah tanpa terkecuali, salam kompak selalu. Kakak Noni, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu beserta keluarga.
0: Amin.
3: Terima kasih, salam buat Ade sama Oma.
0: Siap.
3: Semoga mereka sehat-sehat selalu.
0: Amin. Kebetulan dia lagi nginap di rumah omanya
3: nih. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Kak Noni.
0: Sama-sama. Dadah bye-bye. Oke, kalau begitu langsung saja saya hadirkan ya. Ini tadi Ibu Farida, kemudian juga ada Pak Deki ya, yang request lagu dari Barbara Streisand ya. Oke, setelah itu ada Ibu Ana dengan Stevie Wonder.

selamat malam ya yang lagi monitor ataupun juga yang lagi mendengarkan malam hari ini, Parete Burete ya, Teteh Dinda yang ada di Bogor, Bang Luhut apa kabar, selamat malam juga ya, kemudian juga Mama Do, Ibu Hartini, Bidan Luis ya, semuanya selamat malam yang sering bergabung, Bung Benijo juga, Putra Tengah, kemudian juga Bunda Ima ya, terus ada Pak

0: Pak Jerry, Pak Jeffrey Horiza juga sekeluarga ya. Semuanya selamat malam. Masih ada Stevie Wonder yang nanti tadi dari sama Ibu Ana, setelah ini akan saya putarkan. Kemudian ada Dobby Gray, Who's Loving You Man. Ada Smokey Robinson dengan Christine. Ada Christopher Cruz dengan Is There Something. Whitney Houston dengan You Give Good Love. Ada Jeffrey Osborne dengan Shine On ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam dengan Bunda Elska.
1: Iya.
0: Apa kabar Bunda?
1: Sehat, sejahtera, bahagia.
0: Amin. Dengan Noni Bunda.
1: Halo.
0: Dengan Noni Bunda.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam Bunda dengan Noni.
1: Oh Noni ya.
0: Iya.
1: Berapa bulan Bunda tidak masuk.
0: Iya, tidak kedengeran sini. Ada sehat-sehat kah Bunda? Sehat ya.
1: Sudah ketemu sama Noni ini kan?
0: Amin. Akhirnya ketemu. Yang penting Bunda sehat ya.
1: Sehat saya.
0: Wow, puji Tuhan. Iya. Silahkan Bunda.
1: Lagu apa yang ada sayang?
0: Ini masih ada lagunya Dobby Gray, Who's Loving You Man, Who's Loving You. Kemudian Smokey Robinson dengan Cruisin. Ada Christopher Cruz dengan Is There Something. Whitney Houston dengan You Give God, Good Love. Ada Jeffrey Osborne dengan Shine On. Lagu-lagu mancanegara tahun 70-an dan 80-an.
1: Love.
0: Ya?
1: Good Love.
0: Oh iya, You Give Good Love Whitney Houston. Siap. Hello? Siap Bunda, siap.
1: Good Love.
0: Iya. Oke, siap Bunda.
1: Halo.
0: Iya, silahkan Bunda. Siap. Sudah disiapkan lagunya.
1: Ya, ya, lanjutnya menyapa pertama buat Noni yang sedang bertugas, selamat malam. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai selalu, bahagia dan bahagia.
0: Amin.
1: Diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu, amin.
0: Amin.
1: Lanjut. Ada di Ambon, ada Pak Junaidi, salam kasih, salam hormat. Di Manado juga ada Ibu Anggraini, salam sehat. Ada Ibu Novi, ada Bidan Louis, Ibu Pendeta, ada Ibu Pendeta, Ibu Hana, Kakak Puja, Sapa Lekotek Kang, Pak Willy, Pak Deki, Pak Denny, juga ada Bang Luhut. Aduh, Sapa, selama udah lama kan jadi... Pak Repe, Ibu Repe,
0: iya.
1: Ada Ibu siapa, Ibu Hana sudah, Ibu Hartini,
0: iya.
1: Ibu Rasya, ada Pak Otis kan?
0: Iya.
1: Semua sudah Kang yang menyatu di Pro 1 Sorong, yang dipandu oleh Torong Penoni. Dapat salam kasih, salam hormat, salam sehat semuanya di keluarga masing-masing. Semua tidak ada yang terkecuali. Noni sayang, makasih, shalom and selamat malam.
0: Shalom dan selamat malam Bunda. Terima kasih banyak sudah boleh bergabung bersama dengan kami malam hari ini ya. Di belakang Bunda Els ada Pak Willy juga, apa kabar? Ya, kemudian Bunda Natalia, Nona Vika juga, ya, Bang Luhut tadi saya sudah menyapa ya. Terus juga ada siapa lagi, pokoknya semuanya yang sering mendengarkan malam hari ini, ditunggu kontakannya ya. Dan kalau begitu saya putarkan dulu lagunya ya, yang tadi di request sama Ibu Ana dari Stevie Wonder, kemudian juga ada Bunda Els dari Whitney Houston.

Okay, masih di Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. 0812-3868-8703-324-222. Setelah ini nanti ada lagunya Dobby Gray yang di-request sama Bunda Els tadi ya. Oh, Bunda Els tadi sudah, lagunya Whitney Houston. Okay, lupa saya. Masih ada Dobby Gray, Who's Loving You. Ada Smokey Robinson dengan Cruisin. Ada Christopher Cross dengan Is There Something. Ada Jeffrey Osborne dengan Shine On ya. Silahkan di 0812-3868-8703-324-222 hadir untuk Anda di malam hari ini ya. Dan juga khusus buat Anda yang sedang persiapan mau beristirahat bersama dengan keluarga ya, selamat beristirahat. Yang baru sampai di rumah, wah pasti capek sekali ya, apalagi ini akhir bulan, banyak yang kejar-kejaran dengan laporan ataupun juga dengan data ya, terus kemudian mau tutup buku dan lain sebagainya ya. Selamat malam, tetap semangat untuk Anda semua. Terima kasih buat yang sudah bergabung malam hari ini. Ada Puja, Pak Deki, ada Daniel, Ibu Farida, Ibu Anna, Bunda El, semuanya selamat malam ya. Lagi saya mau hadirkan lagu dari Jeffrey, dari Dobby Gray dulu ya, Who's Loving You.

Oke, saya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah boleh bergabung bersama dengan kami malam hari ini di Ruang Rindu. Semoga Anda senantiasa diliputi kebahagiaan bersama keluarga dan juga orang-orang yang Anda kasihi. Terima kasih kebersamaannya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya, tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto. Salam.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya. Kadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Inspirasi kehidupan, perjuangan suami. Suatu hari, ada seorang lelaki yang ikut antri di warung pecel lele di daerah Monjali. Saat itu mendung bergantung, dan warna hitam yang menyeruak di barat mulai bergerak mendekat. Dia berkaos putih yang lehernya mulai geripis. Di kepalanya ada peci putih kecil. Celananya beberapa senti di atas mata kaki. Sendal jepit yang talinya hampir putus menyangkut di antara jempol dan jari kakinya. Dan seperti yang lainnya, dia juga memesan. Pecel lele, Mas. Mas penjual bertanya berapa? Sambil dia mengulek sambal terasi, sesekali meraih sutil besar untuk membalik gorengan lele di wajan raksasa. Gemuruh bunyi kompor mengharuskan orang berbicara sedikit lebih keras. Satu saja, Pak, dibungkus. Perlahan tangannya merogoh saku celana, lalu duduk sembari menghitung uangnya. Malu-malu, tangannya dijorokkan sedikit ke bawah meja. Uang pecahan ratusan sudah disatukan dengan selotip bening persepuluhan keping, pas jumlahnya sesuai harga. Nggak makan sini aja, Mas, takut keburu hujan ya. Ah, buat istri. Selesai perjalanan dibungkus bersamaan dengan bunyi kritik yang mulai menggambar titik-titik basah di tenda terpal milik Mas Pecel Lele. Agak berlari dia keluar, tetapi melebatnya sang hujan jauh lebih cepat dari tapak-tapak kecilnya. Khawatir pecel lele untuk istri tercinta yang hanya dibungkus kertas akan berkuah, dia selipkan masuk di balik kaosnya. Bungkusan itu dia rengkuh erat dengan tangan kanan tersembunyi di balik kaos putih yang mulai transparan disapu air. Tangan kirinya ke atas mencoba melindungi kepalanya dari terpaan ganas hujan yang tercurah memukul-mukul. Saat itu ia sadar. Ia kemudian mengambil pecinya. Dia pakai untuk melapisi bungkusan pecel lele. Lumayan aman. Tetapi 3 km bukanlah jarak yang dekat untuk berjalan di tengah hujan. Mungkin kita berpikir kasihan dan iba mendengar kisah tersebut. Itu mungkin kita. Tapi coba tanyakan pada laki-laki itu, kalau misalnya Anda bertemu. Sungguh berbeda. Betapa berbunga hatinya. Dadanya dipenuhi heroisme sebagai suami yang baru, yang penuh perjuangan untuk membelikan penyambung hayat istri tercinta. Jiwanya dipenuhi getaran, kebanggaan, keharuan, dan kegembiraan. Kebahagiaan seolah tak terbatas, menyelam begitu dalam di kebeningan matanya. Ia membayangkan senyum yang menanti, bagai bayangan surga yang terus terhidupkan di rumah petak kontraknya. Di tengah cipratan air dan mobil, bis kota yang menyiprat, juga sendalnya yang putus lalu hilang ditelan lumpur yang becek. Dia akan tersenyum, senyum termanis yang disaksikan jagat. Dan seingatnya ia belum pernah tersenyum semanis itu saat masih membujang. Nah, begitulah, karena ada konsep barokah. Kita tidak diperkenankan mengukur badan orang dengan baju kita sendiri. Pada pemandangan

Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar di malam hari ini yang tetap setia mendengarkan siaran kami di program 1 RRI Sorong. Kami ucapkan selamat beristirahat, semoga bermimpi yang indah, dan nanti kita akan ketemu lagi di siaran berikutnya pada esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalungi irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami hadirkan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2, mengantarkan acara siaran untuk hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Pendengar dimana saja Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Lawobok, saya Prame Suara bersama Anda di pagi hingga siang hari nanti. Pendengar, untuk Anda khususnya umat Buddha, selepas ini lagu-lagu Buddha kami hadirkan untuk Anda. Kemudian di tepat pukul 6-nya nanti kami hadirkan berita Sorong Pagi. Dan yang pasti masih banyak program menarik lainnya ya, hiburan dan juga informasi untuk Anda bahkan hingga penghujung malam nanti. Dan dari studio saya ucapkan selamat mengikuti.

Ini kisah tentang Riri, seorang mahasiswi kedokteran yang sedang menyelesaikan kuliah semester akhir di sebuah universitas negeri. Riri mengambil jurusan di sebuah fakultas yang cukup favorit, yaitu kedokteran. Sebuah fakultas yang menurut keyakinannya dapat membuat hidupnya lebih baik di masa yang akan datang. Sampai tiba saatnya dia mengikuti ujian semester akhir mata kuliah yang diberikan oleh dosennya yang cukup unik. Saat itu, sang dosen ingin memberi pertanyaan ujian secara lisan. Satu persatu pertanyaan dilontarkan, dan para mahasiswa berusaha menjawab pertanyaan semampu mungkin dalam kertas ujian mereka. Ketakutan dan ketegangan Riri saat ujian terjawab saat itu. Pasalnya, 9 pertanyaan yang dilontarkan oleh sang dosen lumayan mudah dijawab. Sampailah pada pertanyaan ke-10. Kata dosennya, "Ini pertanyaan terakhir. Coba tuliskan nama ibu tua yang setia membersihkan ruangan ini, bahkan di seluruh ruangan di gedung jurusan ini." Sontak saja seluruh mahasiswa seisi ruangan tersenyum. Mereka menyangka ini hanya gurauan saja, karena pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan mata kuliah yang sedang diujikan kali ini. Tapi kata dosennya, "Ini serius. Kalau tidak tahu, mending dikosongkan saja. Jangan suka mengarang nama orang lain." Riri tahu persis siapa orang yang ditanyakan oleh dosennya itu. Dia adalah seorang ibu tua. Orangnya agak pendek, rambut putih yang selalu digelung, dan dia juga mungkin satu-satunya cleaning service di gedung jurusan kedokteran. Ibu tua itu selalu ramah, serta amat sopan dengan mahasiswa-mahasiswi di sini. Dia senantiasa menundukkan kepalanya saat melewati kerumunan mahasiswa yang sedang nongkrong. Tapi satu hal yang membuat Riri merasa konyol, justru dia tidak hafal nama ibu tua itu. Sehingga dengan terpaksa ia mengosongkan jawaban pertanyaan ke-10. Ujian pun berakhir, satu persatu lembar jawaban dikumpulkan ke tangan dosen. Sambil menyodorkan kertas jawaban, Riri mencoba memberanikan diri bertanya kepada dosennya kenapa memberi pertanyaan aneh itu, serta seberapa pentingkah pertanyaan itu dalam ujian kali ini. Dan dosennya menjawab, "Justru ini adalah pertanyaan terpenting dalam ujian, dan pertanyaan ini memiliki bobot tertinggi daripada 9 pertanyaan lainnya. Jika kalian tidak mampu menjawab, sudah pasti nilai kalian hanya C atau D. Karena hanya yang peduli pada orang-orang sekitarnya saja yang pantas jadi dokter." Sang dosen pun pergi membawa tumpukan kertas jawaban ujian sambil meninggalkan para mahasiswa dengan wajah yang masih tertegun. Peduli merupakan langkah awal untuk menjadi pemberi manfaat bagi orang lain, serta penyelesai masalah di masyarakat. Dan peduli sudah seharusnya menjadi milik semua orang, bukan hanya untuk dokter. Jadi soal ujian Riri nomor ke-10 kiranya juga menjadi soal ujian untuk kita semua. Seberapa pedulikah kita sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita? Semoga kisah tadi menjadi hikmah untuk kita semua.

ada seorang penjahit tua yang tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Dia menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak pernah membantu orang miskin di desa? Coba lihat, penjual daging di desa situ tidak punya uang banyak, tapi setiap hari dia membagikan daging kepada orang miskin." Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tapi pelit, sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya, dia pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Mereka bertanya kepada si penjual daging, dan si penjual daging berkata bahwa selama ini sebenarnya si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang miskin. Setelah si penjahit tua itu meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Nah, hati-hati dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, karena itu tidak penting.

Selamat pagi para pendengar semuanya. Berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Budaya. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana kita menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Tema pada pagi hari ini yang saya ambil yaitu menjadi keluarga bahagia. Tentunya setiap orang menginginkan kehidupan yang berbahagia, akan tetapi ada hal yang perlu dipahami, ada hal yang perlu dipelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengingat kehidupan manusia itu berbeda. Kehidupan manusia ini terkadang mengalami suka dan duka. Jadi tentunya di dalam keluarga itu sendiri adalah tempat yang pertama untuk pendidikan moral dan karakter. Dan tentunya di dalam agama Buddha sendiri, keluarga bahagia itu dibangun atas dasar cinta kasih, atas dasar saling menghormati, dan atas dasar pengertian. Ada empat hal yang harus diperhatikan untuk mempertahankan keluarga ini agar utuh dan bahagia. Yang pertama yaitu kejujuran. Kejujuran ini sendiri adalah kunci awal kita untuk bagaimana rumah tangga ini selalu harmonis, rumah tangga kita ini selalu bahagia, dan rumah tangga ini terbebas dari perselisihan. Satu contoh yang sering terjadi sekarang ini, kejujuran itu jarang sekali kita terapkan dalam kehidupan keluarga. Suatu contoh misalnya, saat kita mau berangkat atau perjalanan dinas ke luar kota, semisal kita berbicara dengan keluarga kita,

adalah keharmonisan. Keharmonisan sendiri itu tercipta itu melalui pikiran. Kalau dari awalnya kita memiliki niat buruk atau pikiran buruk, yang di awal tadi saya bilang kejujuran itu, maka mau sampai kapanpun pikiran kita itu yang dibenam itu adalah nilai-nilai keburukannya. Yang kedua itu ucapan. Seperti contoh tadi di depan itu, kalau kita dari awal bicara dengan jujur dengan keluarga kita, oh saya melakukan perjalanan dinas ini kurang lebih hampir 5 atau 8 hari sesuai dengan perintah yang ada. Nah itulah awal mula kejujuran itu sudah muncul. Yang terakhir yaitu dilakukan dengan perbuatan baik. Tentunya antara pikiran, ucapan, dan perbuatan ini tidak bisa terlepas satu sama lain, karena mereka saling mengikat. Lalu bagaimana sih dasar kehidupan keluarga bahagia di dalam agama Buddha itu? Tentunya kita di dalam agama Buddha mengenal yang namanya Pancasila. Tentunya yang pertama yang harus kita laksanakan yaitu adalah melaksanakan Pancasila Buddhis. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berzina, tidak mabuk-mabukan atau memakan makanan atau minuman yang melemahkan kesadaran. Lima dasar inilah yang tentunya akan membuat keluarga kita akan tetap harmonis. Yang kedua, yaitu mengembangkan cinta kasih atau metta. Apalagi di momen menjelang Waisak ini dengan tema yang kita usung pada tahun kali ini, yaitu menebar cinta, menemukan perdamaian dunia. Tentunya kalau kita menebarkan cinta kasih ini kepada, bukan hanya kepada keluarga kita, tapi kepada semua makhluk di sekitar kita, tentunya kan ini akan membawa kebahagiaan tersendiri bagi kita. Terus setelah kita menjaga atau melaksanakan sila atau mengembangkan cinta kasih, terus apa lagi yang harus kita lakukan? Yaitu menjaga ucapan yang baik dan benar. Inilah yang sering terjadi pertikaian, sering terjadi perisian karena kita salah berucap. Yang tadi kalau kita berbicara di awal itu tentang kejujuran, di dalam kejujuran itu sendiri pun setelah kita melakukan kejujuran itu tidak cukup. Yang kedua itu harus bisa menyesuaikan diri. Kenapa harus bisa menyesuaikan diri? Kehidupan masyarakat ini tentunya kan di berbagai kalangan kehidupan kita, di lingkungan kita itu kan memiliki karakter yang berbeda, cara pandang yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Kalau tidak, kita tidak bisa menyesuaikan diri di, contohnya di kehidupan masyarakat. Contoh ini, kita memiliki suatu kebiasaan. Misalnya sebelum tidur kita terbiasa mendengarkan musik yang sangat kencang, itu baru kita bisa tertidur lelap. Akan tetapi kita di kehidupan masyarakat atau di kehidupan keluarga ini tidak bisa menghilangkan kebiasaan itu. Yang terjadi apa? Yang pertama, pasti terjadi keributan di lingkungan keluarga. Yang lebih parah lagi di lingkungan masyarakat ikut, pasti akan terjadi perselisihan satu sama lainnya. Romo, kira-kira adakah orang yang mempunyai sifat atau karakter seperti itu? Banyak. Di lapangan saya sering menemukan, Romo, saya ini kalau malam itu kalau tidur tidak bisa putar musik keras-keras, saya tidak bisa tidur. Saya harus putar musik keras-keras supaya saya tidur dengan nyenyak. Timbullah suatu pertanyaan, lalu bagaimana menyikapi cara orang seperti ini? Nah ini ada contoh-contoh kasus sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Saya memiliki kawan dekat dengan hobi seperti itu. Dia tidur itu kalau tidak mendengarkan musik secara keras itu dia tidak bisa tidur. Akhirnya kebetulan waktu saya ada ketemu, dia menyampaikan itu dan saya sampaikan, coba kau kepunya karakter itu dirubah. Dari awalnya kau mendengarkan musik yang sangat kencang, rubah memutar mantra atau sutra, tapi dengan volume yang standar. Akhirnya apa? Pelahan-pelahan-pelahan, satu minggu, dua minggu, satu bulan, dan sampai sekarang akhirnya dia terbiasa. Sebelum tidur dia sekarang tidak lagi mendengar musik yang sangat kencang sehingga mengganggu masyarakat sekitar atau mengganggu keluarga, tapi mendengarkan mantra dan sutra, akhirnya dia bisa tidur dengan tenang. Nah, sebenarnya karakter seperti ini bisa kita rubah. Yang terpenting adalah kita mau menyesuaikan diri. Kalau kita tidak mau menyesuaikan diri dan tidak mau introspeksi diri, yang selamanya kita akan terjebak di lingkaran itu.
Ini yang

terpenting. Lalu bagaimana lagi sih untuk supaya keluarga kita ini di dalam menjalani kehidupan itu selalu utuh dan selalu harmonis? Kalau kejujuran tadi sudah, menyesuaikan diri sudah, yang ketiga yaitu adalah kesabaran. Tentunya memang kalau kita berbicara kesabaran itu, terkadang sabar itu ada batasnya. Tetapi sebenarnya yang membatasi kesabaran itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita mau menyikapi ini semua, sebenarnya kesabaran itu tidak ada batasnya. Karena di setiap orang itu kan pasti memiliki rasa sabar yang berlebih. Ada satu kasus yang sangat menarik ini sekitar 10 tahun yang lalu. Ini ada, saya punya kawan dekat juga. Kebetulan dia sudah hidup berumah tangga. Selama 15 tahun itu dia berumah tangga, suaminya itu kalau tidur itu mendengkur. Nah, kalau kita mendengar seseorang tidur yang mendengkur, kira-kira gimana? Pasti kan satu, merasa risih, karena kita tidak biasa mendengarkan itu. Kebetulan waktu itu saya ada satu kegiatan di luar kota, dan kebetulan saya bertemu, dia menceritakan itu semua. Akhirnya saya jawabnya dengan simpel saja, itu sebenarnya yang perlu kita sadari adalah kita harus merenungkan itu dengan kesabaran. Baru dia menjawab, kurang sabar apa saya Romo, 15 tahun saya menghadapi ini semua. Akhirnya saya kasih satu gambaran, coba suara dengkuran suami kamu pada saat tidur, anggap saja itu adalah suara relaksasi atau perenungan pada saat melaksanakan meditasi. Coba direnungkan, anggap saja suara itu adalah sebagai visualisasi untuk kita melaksanakan meditasi. Awal-awal memang susah, akan tetapi karena dia ada niat, ada cetana, satu hari, dua hari, tiga hari, bahkan sampai sekarang dia sudah terbiasa dengan hal itu. Nah, karena kalau awalnya kita terbiasa dengan hal itu, dan tentunya secara otomatis yang terjadi adalah kita merasa menderita. Kalau kita sudah merasa menderita itu kan nanti repot. Nah, ada hal atau nilai-nilai penting di dalam keluarga yang harus kita pahami bersama. Kalau kita di ajaran Buddha itu sering mengenal yang namanya metta, yang namanya karuna, yang namanya mudita dan upekkha. Metta itu apa sih? Metta itu cinta kasih. Cinta kasih ini bisa kita berikan kepada semua makhluk, bisa kita berikan kepada semua anggota keluarga kita. Karuna itu adalah belas kasih atau kepedulian terhadap sesama. Jadi perlu dipahami bersama ya, kalau kita mau hidup kita bahagia itu, kita peduli itu bukan hanya kepada keluarga kita, tapi kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Dan tentunya kalau orang lain ini merasa nyaman kepada kita, tentunya kita akan juga mendapatkan suatu balasan yang setimpal. Yang ketiga itu mudita. Mudita ini lebih ke ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Nah, ini yang sangat susah. Terkadang kita melihat orang lain bahagia itu malah kita yang merasa kayak terganggu, merasa kita kayak tersaingi. Contoh, misalnya ada satu keluarga yang misalnya sukses membeli satu kendaraan roda dua. Akhirnya kita merasa julidin, ah itu pasti dia membeli kendaraan roda dua itu dari hasil korupsi. Ah, dia membeli kendaraan roda dua itu dari hasil menipu. Tetapi kalau kita memiliki sifat mudita, melihat tetangga kita yang sudah sukses atau membeli kendaraan, kita merasa mudita, merasa senang. Mereka saja bisa membeli kendaraan itu dengan jerih payah kita sendiri. Dan tentunya akan kita bangi dengan bagaimana kita begitu semua. Yang terakhir yang perlu kita pahami adalah yang pertama kejujuran, misalnya diri kesabaran, yang ketiga kerelaan. Kerelaan ini yang harus kita pahami bersama. Tentunya kerelaan ini adalah membawa kita nanti kebahagiaan. Kenapa? Setiap orang itu
tidak terlepas dari namanya lahir, mati, tua dan lapuk. Berbenci, bertemu dengan orang yang kita benci, berpisah dengan orang yang kita cintai. Keinginan tidak sesuai dan memaksakan kehendak. Kalau kita tidak memiliki kerelaan ini, maka kebahagiaan yang selama ini kita pupuk itu akan hilang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, dari apa yang sampaikan pada pagi hari, tentunya ada hal yang harus kita pahami bersama. Tentunya di dalam kita membina keluarga bahagia ini yang perlu kita pahami yang bersama, yaitu tadi kita membangun atas nama cinta kasih, moralitas, kesabaran dan kebijaksanaan. Dengan menjalankan dharma dalam kehidupan sehari-hari, keluarga akan harmonis dan damai. Dan tentunya di pagi yang berbahagia ini, tentunya mari kita bersama-sama merubah pola pikir kita, merubah mindset kita, agar kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari memperoleh kebahagiaan dan memperoleh kebahagiaan serta memperoleh keberuntungan. Terima kasih. Akhir kata, sabi sata bawantu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Namo Buddhaya.

Suatu hari, seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan!" Ayahnya tersenyum. Namun, sepasang anak muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tak lama, kembali dia berkata, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan muda itu tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki itu, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter jiwa saja?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Ya, saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir dan dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataan yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Pendengar di mana saja Anda berada, demikianlah lagu-lagu Buddha dan juga dirangkai dengan program kami Mimbar Agama Buddha. Dan tepat pukul 6 nanti kami hadirkan berita Sorong pagi ini.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yang kita geledah tadi ada sekitar 13 ruangan, ya, itu ruangan sekwan, kabak, kasubak, staf-staf, termasuk ruang-ruang pimpinan dewan juga, semua.
2: Mungkin tadi itu dengan adanya kegiatan Loka Karya ini, mereka sepakati kira-kira data apa yang bisa dimasuk di dalam portal itu.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi Berita Sorong Pagi dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Kami hadirkan edisi Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Prameswara.

0: Pendengar, 13 ruangan kantor DPRP Papua Barat Daya digeledah terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
1: Di waktu senggang, Kanit Tipikor Subdit 3 Ditreskrim Suspolda Papua Barat Daya Ibtu Ihot RP Tampu Bolon mengungkapkan bahwa terdapat 13 ruangan di Geleda yang ada di kantor Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya.
2: Kami ini melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya, menindaklanjuti press release yang sudah dilaksanakan hari Senin kemarin, yang mana perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPRD Provinsi Papua Barat Daya tahun anggaran 2024 yang sudah kita naikkan statusnya ke penyidikan. Yang kita geledah tadi ada sekitar 13 ruangan, ya, itu ruangan sekwan, kabak, kasubak, staf-staf, termasuk ruang-ruang pimpinan dewan juga. Semua. Ada beberapa dokumen yang kita cari di kantor ini, sehingga upaya paksa penggeledahan kita lakukan malam ini. Untuk dokumen-dokumennya kami masih sementara rinci, lagi sementara dibuat berita acaranya. Ya, sesuai rilis kita kemarin, kerugian itu perkiraan kita sementara 6,5 M. Nanti tunggu hasil dari BPK. Oh, pasti. Kan kita baru naikkan penyidikan, kita masih lanjut penyidikan, masih panjang perjalanan ini. Okay. Ya, masih ada penyidik belum.
1: Di akhir wawancara ditekankan jika penyidik saat ini masih mendata dan menginventarisasi berkas-berkas yang diamankan dari lokasi penggeledahan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 50 tenaga pendidik SLB seprovinsi Papua Barat Daya mengikuti workshop penguatan kepala sekolah SLB. Laporan Zulkarnain.
3: Sebanyak 50 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan tenaga pendidik sekolah luar biasa seprovinsi Papua Barat Daya mengikuti workshop penguatan kepala sekolah SLB yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya selama 3 hari. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Adolf Kambuaya, menegaskan peningkatan kualitas pendidikan harus diawali dengan penguatan tata kelola sekolah. Menurutnya, terdapat 3 aspek utama yang harus menjadi perhatian, yakni pengelolaan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta pembiayaan. Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Akademik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Erdia M. Siren, mengatakan workshop ini bertujuan meningkatkan kompetensi peserta dalam bidang manajerial, supervisi akademik, kepemimpinan transformasional, pengembangan kurikulum, serta membangun jejaring dan berbagi praktik baik antar satuan pendidikan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI dan Kemenpan fasilitasi bimbingan teknis pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan bagi 61 pelaku usaha wisata di Raja Ampat.
4: Sebanyak 61 pelaku usaha wisata di Kabupaten Raja Ampat mengikuti bimbingan teknis BIMTEK pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan yang difasilitasi Kementerian Pariwisata dan Komisi 7 DPR RI di Dolphin Resort, Distrik Kota Waisai. Dalam BIMTEK ini hadir sebagai narasumber Akademisi Program Studi Ekowisata Universitas Papua, Jesse Hando Rafael Tulung, dan perwakilan Asisten Deputi Bidang Perencanaan Destinasi Wisata Kemenpar, Prayoga Dirgantara Putra. Anggota Komisi 7 DPR RI, Riko Sia, saat membuka bimbingan teknis mengatakan, para pelaku usaha wisata di Raja Ampat perlu terus ditingkatkan pemahaman dan kemampuannya dalam mengelola destinasi pariwisata yang berkelanjutan. Dengan semakin baiknya sumber daya manusia atau SDM pariwisata, maka diharapkan Raja Ampat semakin dikenal karena keramah tamahannya dan keindahan alam yang terjaga dengan baik. Riko juga mengingatkan bahwa kekayaan alam dan keanekaragaman hayati Raja Ampat harus terus dijaga dan dilestarikan lewat pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Karena pada dasarnya alam Raja Ampat merupakan bahkan berkat Tuhan yang harus dirawat untuk generasi selanjutnya. Pendapatan ekonomi dari pariwisata bukan semata hanya rezeki saat ini, tetapi antar generasi. Menurut Riko, pengelolaan pariwisata berkelanjutan adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi, tetapi tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Untuk itu, semua pihak harus peduli dan menjaga kearifan lokal dan budaya daerah agar tidak tergerus oleh globalisasi.
5: Kegiatan BIMTEK, pengelolaan destinasi pariwisata yang berkelanjutan yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata yang bekerja sama dengan kami DPR RI yang terus berjuang bagaimana caranya agar pariwisata di daerah kita, khususnya Papua Barat Daya, terlebih khusus lagi Raja Ampat, di mana wisata di Raja Ampat ini sudah dikenal oleh dunia. Dan tentunya menurut saya dinas harus aktif juga, khususnya memberikan pelatihan ataupun pembinaan terhadap para pelaku.
3: Sementara itu, perwakilan asisten deputi bidang perancangan destinasi wisata Kemenpar, Prayoga Dirgantara Putra, mengatakan pengembangan pariwisata berkelanjutan menuntut setiap pelaku usaha memiliki pemahaman mendalam terkait destinasi wisata. Pelaku usaha juga bertanggung jawab pada kelestarian lingkungan dan bisa berkolaborasi antar pemangku kepentingan. Pariwisata, kata Prayoga, adalah sektor strategis yang bisa menjadi pendorong ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memperkenalkan keindahan alam serta budaya kepada khalayak luas. Namun, meningkatnya kunjungan wisatawan juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata. Untuk itu, lanjut Prayoga, dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia, pengembangan pariwisata berkelanjutan memperhatikan 4 aspek utama, yaitu pengelolaan destinasi, pemanfaatan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan pelestarian lingkungan.
6: Kami mengharapkan kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua memiliki pemahaman dan kemampuan dalam memberikan pelayanan terbaik serta memperkuat peningkatan kualitas tata kelola dan jejaring destinasi pariwisata. Sebagai langkah awal komitmen kita bersama-sama untuk mewujudkan destinasi pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Raja Ampat yang berkelas dunia, berdaya saing global, dan berkelanjutan.
3: Kementerian Pariwisata juga mendorong pengembangan pariwisata berbasis quality tourism, di mana aspek keberlanjutan menjadi prioritas dan wajib atau mandatory. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padile Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan berita Sorong Pagi Radio Republik Indonesia. Pendengar, jelang launching portal Cendrawasih Papua Barat Daya, Asisten 1 Setda Papua Barat Daya meminta seluruh OPD segera melengkapi dan memvalidasi data. Laporan Zulkarnain.
7: Menjelang peluncuran atau launching portal Cendrawasih Papua Barat Daya, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat Daya, Suardi Tamal, meminta seluruh OPD segera melengkapi dan memvalidasi data yang akan dimasukkan ke dalam portal tersebut. Permintaan itu disampaikan Suardi saat membuka hari keempat Lokakarya Penyepakatan Daftar Data 2026. Menurut Suardi, keberhasilan portal Cendrawasih sangat ditentukan oleh kualitas data yang disiapkan masing-masing OPD. Karena itu, Lokakarya difokuskan untuk menyepakati daftar data yang akan menjadi isi utama portal sebelum resmi diluncurkan.
8: Sebenarnya kalau dari data dalam untuk kita sudah berbicara itu banyak, mulai dari data penduduk, pokoknya ya kalau kita biasa buka di data BPS itu termasuk profil provinsi, kabupaten, kota, itu ada semua di dalam, termasuk data ekonomi, ada semua. Jadi ya saya jujur kalau itu kita bisa kalau ya bagus dari data portal ini, itu kita tidak perlu lagi misalnya. Contoh misalnya, kita dulu saya di dinas koperasi ya, misalnya kita cari data UMKM. Kan selama ini kan kita punya data yang secara lengkap untuk masing-masing kabupaten kota. Nah, tapi dengan adanya data itu bisa saja itu dimasukkan di dalam. Makanya tadi itu dengan adanya kegiatan Lokakarya ini, mereka sepakati kira-kira data apa yang bisa dimasuk di dalam portal itu. Jadi misalnya besok-besok ada misalnya orang buat berinvest. Dia akan mencari misalnya data investasi di Papua Barat Daya. Ada tinggal buka di situ tadi, misalnya mungkin di PTSP, ada bisa buka di situ. Nah, jadi itu ya data-data semua. Dan memang ini perlu kerja keras, apalagi kita ini masih provinsi baru ya.
7: Suardi berharap seluruh OPD memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat penyelesaian penginputan data sehingga portal Cendrawasih dapat segera diluncurkan dan menjadi rujukan utama data pembangunan di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ditpol Airutpolda Papua Barat Daya melaksanakan Sambang Nusa Presisi di Pulau Sop. Laporan Nirwana.
1: Dirpolairut Polda Papua Barat Daya Kombes Pol Budi Utomo kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun kedekatan dengan masyarakat pesisir melalui kegiatan Sambang Nusa Presisi yang dilaksanakan di Pulau Sop, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kanit Sibinmas Airport Dirga Subdit Patroli Dirpolairut Polda Papua Barat Daya AKP Najemudin. Dalam pelaksanaannya, personel Dirpolairut melaksanakan sambang dan tatap muka dengan masyarakat Pulau Sop serta menyampaikan berbagai himbauan Kamtibmas kepada warga pesisir. Kehadiran personel Polairut merupakan wujud nyata pelayanan Polri dalam memberikan rasa aman, mempererat kemitraan dengan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah pesisir. Sebagai bentuk dukungan terhadap program Presiden Republik Indonesia dalam pelestarian lingkungan dan penguatan semangat kebangsaan, Dirpolairut Polda Papua Barat Daya bersama masyarakat melaksanakan penanaman 1000 pohon di Pulau Sop. Selain itu, personel juga membagikan dan memasang 200 lembar bendera merah putih bersama warga sebagai simbol cinta tanah air dan semangat persatuan. Kehadiran personel Polairut dinilai memberikan rasa aman sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat pesisir. Melalui kegiatan ini, personel Dirpolairut juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga Harkamtibmas serta mengantisipasi berbagai potensi kerawanan di wilayah pesisir. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan kelestarian ekosistem laut. Kegiatan Sambang Nusa Presisi menjadi bukti nyata sinergi antara Dirpolairut Polda Papua Barat Daya dengan masyarakat Pulau Sop dalam menjaga keamanan, melestarikan lingkungan, serta memperkokoh persatuan demi mendukung kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menggelar Konvercap 4, Muhammad Asad Latif Nahkodai, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sorong Selatan. Laporan Rido.
9: Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Papua Barat Daya menggelar konferensi cabang Konvercap 4 PCNU Kabupaten Sorong Selatan di Aula Ikhlas Kantor Kementerian Agama Sorong Selatan. Konvercap ini merupakan bagian penataan kepengurusan Nahdlatul Ulama NU di Papua Barat Daya menjelang Muktamar NU ke-35. Kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari konsolidasi organisasi yang dilakukan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU di bawah kepemimpinan Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf atau Gus Yahya menjelang berakhirnya masa khidmat kepengurusan. Konvercap 4 PCNU Sorong Selatan merupakan agenda ketiga yang digelar PWNU Papua Barat Daya setelah pelaksanaan konferensi serupa di Kabupaten Raja Ampat dan Tamrau. Ketua PWNU Papua Barat Daya Rofiul Amri mengatakan konvercap bertujuan mengkonsolidasikan warga Nahdliyin di Kabupaten Sorong Selatan sekaligus menata kepengurusan cabang agar organisasi berjalan lebih efektif. Menurut Amri, kepengurusan PCNU Sorong Selatan sebelumnya belum berjalan optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi perpindahan sejumlah pengurus, adanya pengurus yang sakit, serta belum maksimalnya komunikasi di internal organisasi, sehingga diperlukan penyegaran kepengurusan. Amri berharap kepengurusan baru yang nantinya disahkan PBNU mampu membangun komunikasi yang lebih baik antar pengurus, badan otonom, dan lembaga NU di daerah, sehingga roda organisasi dapat berjalan sebagaimana PCNU di daerah lain.
10: Memang perkembangan kepengurusan di Sorong Selatan sangat lambat ya. Kepengurusan sebelumnya itu jalannya agak lambat karena pengurus-pengurusnya banyak yang pindah, kemudian ada yang sakit, kemudian mungkin kurang komunikasi dengan yang lama, sehingga butuh penyegaran di periode ini. Harapan kami setelah terbitnya SK keputusan untuk Sorong Selatan akan berpacu lebih keras lagi untuk membangun komunikasi antar pengurus itu sendiri, kemudian antar badan otonom dan lembaga di Sorong Selatan, sehingga NU terus bisa berjalan sebagaimana pengurus-pengurus NU yang di daerah lain.
9: Amri menjelaskan dari 6 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya, hanya Kabupaten Sorong dan Kabupaten Maibrat yang masih memiliki surat keputusan SK kepengurusan aktif. Sementara itu PCNU Raja Ampat, Tamrau, Kota Sorong dan Sorong Selatan wajib menggelar konferensi cabang karena masa bakti kepengurusnya telah berakhir. Dalam konvercap 4 tersebut, forum menetapkan Muhammad Asad Latif sebagai Ketua Tadfidziah PCNU Kabupaten Sorong Selatan masa khidmat 2026-2031. Sidang Konvercap 4 dipimpin Arifuddin sebagai Ketua Sidang, didampingi Mawardi Wugaji sebagai Sekretaris Sidang, serta Naufal Ajuan sebagai anggota sidang. Dari Teminabuan, Ridon Kuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri berita Sorong pagi ini, kita akan mengetahui perakiran cuaca wilayah Papua Barat Daya bersama perakirawan BMKG Sorong. Wira, silakan.
11: Terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiran cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan sepanjang hari dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60 sampai dengan 97%. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin rata-rata 10 sampai dengan 30 km per jam dan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 50 km per jam. Perkiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang diperkirakan terjadi pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, sedangkan kondisi surut diperkirakan terjadi pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pada masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Dihimbau juga untuk tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wira, pegawai yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke Risorong.
0: Pendengar, demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Nih? Gue udah dimana-mana kamu nih, Sofa. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
1: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
0: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
0: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
0: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
1: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Eh, kok lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal siapa pekerjaan?
0: Siapa bilang, eh? Sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di universitas terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur siapa waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara ada alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, meraih cita-cita.
2: Ini kita sudah.
3: Yang mana?
2: Misalnya yang itu.
3: Yang mana?
2: Ih, kulihat pelana, kulihat sana.
3: Oh, yang itu.
4: Kamu sudah hari kalau terancam orang, kenapa? Kamu stres kan?
5: Kita juga.
6: Raden bicara kami juga, bah.
7: Iyoi, kita tidak ada yang bicara kakak kam.
4: Daripada kamu dua ini sibuk kancang orang, lebih bagus kamu pergi ke himbauan ke masyarakat sana.
7: Himbauan apa itu kakak? Yeah.
4: Ji, masa aku tidak tahu tuh. Memasuki musim kemarau ini, tong wajib untuk memberikan himbauan kepada masyarakat supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana kebakaran. Baik kebakaran hutan, kebakaran lahan, maupun juga pemukiman.
7: Oh, begitu ya kakak.
4: Iyo tuh, ada beberapa cara yang dapat tong lakukan untuk mencegah terjadinya bencana kebakaran. Yaitu, tidak membuka lahan dengan cara membakar dan juga tidak membuang puntung rokok di tempat yang mudah terbakar.
7: Terus apa lagi kakak?
4: Tidak membakar sampah tanpa adanya pengawasan, memastikan kompor dan juga alat elektronik lainnya dalam keadaan mati sebelum meninggalkan rumah, selalu harus menyediakan alat pemadam sederhana, dan ingat untuk selalu melapor apabila terlihat adanya indikasi-indikasi terjadinya bencana kebakaran.
7: Oh begitu ya, memang ini penting sekali kakak.
4: Iya tuh, jadi stop untuk rancang orang baru hidup ke kontribusi untuk masyarakat sedikit.
8: Ayo, kok nggak mau sih, nak?
9: Kenapa, sayang? Nggak mau makan? Coba Oma incip.
8: Kok tawar?
9: Pantesan nggak mau dia.
8: Ma, saya kan searching parenting di internet. Katanya balita tidak boleh dikasih garam.
9: Lah, sesat itu. Anak kan juga butuh sodium. Dan kalau jangka panjang, malah bisa bikin bahaya.
8: Oh, gitu ya, Ma?
9: Iya, kalian ini orang tua zaman sekarang ya. Semua-semua internetan, googling, sampai urusan parenting juga. Memang gak salah, tapi jangan salah kaprah, karena tidak semuanya benar. Sini sama Oma, coba aduh pinter, tuh kan jadi lahap.

0: Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga kebugaran pemain di tengah padatnya jadwal pertandingan. Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak serta pekerja migran di era digital. Berikut Ofra Regina melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah terus memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
2: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini menyambut kita semua bottleneck-nya dari P3MI-nya, bagaimana processing supaya pekerja itu dikapasitas dengan baik dan prosedural bekerja di luar, itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari berapa kali untuk mencari pertolongan. Kalau misalnya butuh tindakan, apa dari regulasi Kemenkes itu yang bisa memberikan dampak kepada tindakan langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
1: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
3: At the regional level, di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerjasama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
1: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Ofra Regina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan angka penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, terutama selama musim kemarau dikarenakan kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh asap.
5: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mencatat peningkatan kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak 1 Januari hingga saat ini sebanyak 12.394 kasus dan terjadi kenaikan sebesar 10-15% dalam 2 pekan terakhir ini. Kenaikan tersebut diduga dipicu perubahan cuaca dan mulai memburuknya kualitas udara akibat asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan membeberkan peningkatan kunjungan pasien ISPA ke puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya saat ini masih berkisar antara 10-15%. Meski kenaikannya belum tergolong tinggi, masyarakat diminta tidak mengabaikan gejala seperti batuk, pilek maupun gangguan pernapasan dan segera memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia untuk mendapatkan penanganan sejak dini.
4: Tapi rata-rata biasa ISPA. Yang kedua bisa juga karena pengaruh asap mata juga bisa. Kan? Jadi kita upayakan yang hal yang penting itu satu. Kalau tidak penting, bisa bertahan di rumah. Intinya seperti itu.
5: Sementara itu, karhutla yang terjadi di Kelurahan Kamilo Baru Kota Palangkaraya menimbulkan kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di ibu kota provinsi Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya kualitas udara dan mengurangi jarak pandang terutama pada pagi dan sore hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya Heri Pauji menegaskan, hingga kini petugas gabungan terus berupaya melakukan pemadaman dan pencegah dan mencegah api meluas ke area lain.
6: Pinggir jalan lintas Kalimantan dan hampir mengenai sutet listrik milik PLN sehingga sangat rawan potensinya. Kendala tim di lapangan saat ini adalah minimnya sumber air, di samping itu angin yang cukup kencang sehingga mempersulit tim untuk melakukan penanganan di kawasan ini.
5: Meskipun Kota Palangkaraya pada Rabu siang dan malam diguyur hujan, karhutla masih terlihat di beberapa titik di wilayah tersebut. Bau asap masih tercium terutama pada pagi hari. Sementara itu, masyarakat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat beraktivitas serta tetap waspada terhadap potensi meluasnya kebakaran di tengah musim kemarau. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya adalah tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan oleh banyak warga. Rian Suryadi melaporkan.
7: Tumpukan sampah masih menjadi masalah di Jakarta Utara. Salah satunya tumpukan yang terjadi di TPS Cabang 4, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, yang dikeluhkan warga. TPS tersebut menjadi lokasi penampungan sementara sampah dari 7 RW di Kelurahan Marunda. Meski sampah diangkut setiap hari, tumpukan kembali muncul dan semakin mengganggu lingkungan sekitar. Salah seorang warga, Imam Fadli, mengaku terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut. Karena menurutnya, kondisi itu sudah berlangsung cukup lama meski pengangkutan dilakukan secara rutin.
8: Iyalah. Termasuk merasa terganggu lah. Iya, baunya itu. Diangkut, cuma kayaknya mobilnya cuma satu. Ya, supaya dipercepat lah. Jangan sampai berlumpuk-lumpuk lah.
7: Sementara itu, pengawas lingkungan hidup Kelurahan Marunda, Adin Trisnandio, menjelaskan alasan penumpukan sampah, yang mana dipengaruhi adanya pembatasan pembuangan ke TPST Bantar Gebang. Adin mengatakan pengangkutan sampah dilakukan setiap hari menggunakan truk kompaktor berukuran besar.
9: Kemungkinan sih ada sebabnya dari situ. Apa bang? Ya contohnya dari sampah yang kita pilah kan, yang biasa kita masukin ke dalam mobil langsung, ini kita pilah dulu yang mana yang tidak boleh dibuang ke RDF, yang mana yang bisa. Kalau dari informasinya sih ada. Wah biasanya bersih.
7: Petugas pun mengimbau masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah. Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menargetkan persoalan sampah di seluruh Indonesia dapat ditangani dalam waktu 1 tahun, termasuk dengan memastikan sungai dan saluran air terbebas dari sampah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Para siswa diminta untuk tekun dalam belajar, rajin beribadah, dan juga menghormati para guru. Emil Akbar melaporkan selengkapnya.
10: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pasuruan resmi beroperasi. Dimulainya pembelajaran di tahun ajaran 2026-2027 ini ditandai dengan open house dan pembukaan masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS oleh Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo. Dalam sambutannya, Mas Rusdi berpesan kepada para siswa agar memanfaatkan kesempatan menjadi pelajar SR dengan sebaik-baiknya. Dalam artian tekun belajar dan berdoa, disiplin tinggi, serta selalu patuh dan menghormati para guru. Sementara itu, Kepala SRT 1 Kabupaten Pasuruan di tingkatan SMA, Julianto, mengungkapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan anak sudah mulai tercukupi, mulai dari gedung sekolah, asrama, tempat ibadah, kamar asrama, kantin, ruang makan, fasilitas olahraga, dan sarana-prasarana penting lain.

0: Tak sendirian, Mas Rusdi sama Rakap Bupati Pasuruan ini hadir dengan ditemani Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo. Ada juga Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Kabupaten Pasuruan, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Pasuruan, dan undangan lainnya. Emil Akbar melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kendala lahan menjadi hambatan pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Nias Utara. Namun pemerintah daerah setempat terus berupaya, sehingga koperasi Desa Merah Putih di wilayah Nias Utara yang masih tergolong daerah 3T dapat segera dibangun. Muneli Herava melaporkan selengkapnya.
2: Kesulitan penyediaan lahan menjadi kendala utama pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Nias Utara. Asisten bisnis Kopdes Merah Putih Kabupaten Nias Utara Eforianus Harifa mengatakan sebanyak 57 desa di Nias Utara terancam tidak bisa membangun karena keterbatasan lahan, sementara dana desa sudah terpotong untuk biaya konstruksi. Yang menyebut muncul kekhawatiran baru terkait dana desa karena alokasinya sudah dipotong untuk pembangunan. Desa khawatir dana tersebut tidak jelas peruntukannya jika gerai koperasi Merah Putih gagal dibangun akibat kendala lahan.
3: Persoalan yang lebih besarnya kan dana desanya nanti kemana akhirnya yang sudah dipotong ini. Maka terkait dengan itu kita nggak tahu bagaimana pengaturannya. Pengaturan ini, tapi memang di faktanya juga di beberapa desa kita di Indonesia memang kesulitan lahannya. Saya ambil contoh seperti di Banosi Bau 1 di Alasa itu, kami sudah survei 3, memang berat lahannya, agak susah, dan beberapa daerah lainnya memang susah, ada yang tekstur tanahnya itu memang kesulitan untuk mendapatkan membangun gedung sebesar itu.
2: Eforianus menekankan pemerintah desa dan pengurus koperasi harus bekerja sama mencari dan menyediakan lahan agar pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih dapat berjalan aman dan lancar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Nias Utara, Odorianus Odobaiha, menegaskan bahwa sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah sebagai perintis pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Nias Utara akan terus berupaya dan berkoordinasi agar gerai dan juga operasional koperasi Merah Putih dapat terwujud di seluruh desa di Nias Utara.
4: Kolaborasi antara beberapa OPD terkait dalam rangka pengembangan KDNP ini, sehingga tetap kita melakukan kolaborasi antara beberapa OPD di lingkungan kita di Nias Utara.
2: Dengan skema saat ini, keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada ketersediaan lahan dan sinergi antar lembaga baik di tingkat desa maupun OPD di Kabupaten Nias Utara. Dari Nias Utara, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Nabire bergerak cepat untuk mengungkap kasus penemuan jenazah seorang anak perempuan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat. Arnold Saudila melaporkan.
5: Satuan Reserse Kriminal Polres Nabire mengamankan seorang anak yang diduga sebagai pelaku pembunuhan terhadap seorang anak perempuan yang jasadnya ditemukan di Kampung Waroki, Distrik Nabire Barat, Kamis malam. Penangkapan dilakukan pada Jumat dini hari oleh tim Satreskrim Polres Nabire setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan para saksi, serta melakukan penyelidikan secara intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku mengakui perbuatannya. Polisi menduga tindak pidana tersebut telah direncanakan sebelumnya dan dipicu persoalan hubungan pribadi antara korban dan terduga pelaku. Dalam proses penyelidikan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Saat ini penyidik masih terus mendalami seluruh fakta, termasuk melengkapi alat bukti, serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan peradilan anak. Wakil Polres Nabire Kompol Peter Kendek saat menjumpai sejumlah massa dari Ikatan Keluarga Toraja dan keluarga korban yang datang ke Mapolres Nabire, menyampaikan pihaknya tetap komitmen agar proses hukum terhadap terduga pelaku tetap dilakukan meski masih di bawah umur.
6: Dan itu sudah komitmen saya sekarang, itu sudah komitmen Pak Kapolres. Walaupun terduga pelaku di bawah umur, sementara 14 tahun, tapi tetap diproses. Pasal yang diperkenakan yaitu pasal pembunuhan berencana. Jadi kita tidak main-main, kita serius ini. Pembunuhan berencana, karena hasil pemeriksaan dia bawa pisau dan bawa botol isi minum. dengan tanah.
5: Keluarga korban yang hadir langsung di Mapolres Nabire meminta keadilan bagi korban. Mereka meminta agar proses hukum terhadap terduga pelaku dilakukan secara tegak lurus sehingga terduga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan hukum yang berlaku.
6: Meminta keadilan. Kami meminta keadilan. Keadilan harus ditegakkan. Kami mohon supaya betul-betul pihak terkait dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum yang ada. Jangan ada yang coba-coba ditutupi. Kami ingin untuk mengawal sampai akhir apabila apa yang menjadi tuntutan kami seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakapolres bahwa pasal yang dikenakan dalam pembunuhan gereja
7: dan pemerkosaan
5: kasus ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres Nabire. Mengingat perkara melibatkan anak, seluruh proses hukum yang mengacu pada ketentuan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak. Pantauan RRI, masa yang datang ke Mapolres Nabire kemudian membubarkan diri secara tertib setelah mendapatkan arahan dari Ketua IKT Nabire, Julianus Pasang. Arlot Saudila melaporkan.
1: Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menggelar event Yogya Halal Festival Internasional untuk menangkap potensi ekonomi syariah guna mendorong peningkatan ekonomi daerah. Wahyu Suryo melaporkan.
8: 1, 2, 3.
9: Suara rebana yang ditabuh seluruh tamu undangan menandai launching event Yogya Halal Festival Internasional 2026 di kantor perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai ajang pameran produk dari 21 industri halal baik lokal maupun luar negeri. Yogya Halal Festival Internasional akan digelar dari tanggal 4 hingga 6 Desember mendatang di gedung Yogya Expo Center. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta Edi Suwandi Hamid berharap kegiatan yang digelar untuk ketiga kalinya ini bisa lebih sukses dari dua kegiatan serupa yang digelar pada tahun-tahun sebelumnya.
10: Yogya Halal Festival yang pertama itu dihadiri oleh sekitar 33.000 untuk kami ya. Yogya Halal Festival yang kedua kira-kira 37.000. Yogya Halal Festival ketiga adalah effort yang lebih besar. Kita harapkan bisa minimum 2 kali lipat dibandingkan yang kedua itu.
9: Event Yogya Halal Festival menjadi penanda besarnya potensi ekonomi syariah di Indonesia, sehingga Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menjadi partner kolaborasi masyarakat ekonomi syariah dalam kegiatan ini. Ketua Dewan Penasehat Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Tasbir Abdullah, ingin memanfaatkan geliat bisnis halal untuk menggerakkan perekonomian daerah.
10: Itu PDB-nya bisa mencapai $3.8 miliar per tahun kalau kita serius. Di bidang perbankan, di bidang fashion, di bidang makan minum, di industri kreatif, jadi besar sekali ya.
9: Melalui Yogya Halal Festival Internasional 2026, Tasbir dan Kadin ingin membuka akses pasar hingga ke lingkup global sehingga para pelaku usaha bisa memperluas jejaring bisnis mereka. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

RRI Sorong Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi buat Anda. Welcome August. Di tanggal 1 Agustus di hari ini. Dan apa kabar Anda di pagi hari ini? Pas juga akhir pekan, weekend ya. Sebentar malam nih, malam minggu. Sudah mau jalan-jalan kemana? Nah, mendengar ini kalau lagi viralnya juga, Anda juga mengikuti beritanya pagi tadi, di mana Kanit Tipidkor Subdit 3 Direskrimsus Polda Papua Barat Daya Ibtu Ihot RP Tampu Bolon mengungkap, ini kan yang lagi ramainya diberbincangkan, 13 ruangan digeledah di kantor Sekretariat DPR Provinsi Papua Barat Daya, ya, di mana kemarin juga hari Kamis ya dilakukan penggeledahan 13 ruangan yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari press release yang sudah dilaksanakan di hari Senin sebelumnya. Ya, dan penggeledahan terjadi karena adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Sekretariat DPR Papua Berdaya tahun anggaran 2024 dan resmi naik status ke tahap penyidikan ya. Dan ruangan yang digeledah, ruangan sekwan, kabak, kasubak, staf-staf, ruang pimpinan dewan dan ketua DPRP Papua Barat Daya. Dan ini pastinya ada pemeriksaan sambungan untuk saksi-saksi lainnya menurutnya, dan masih dilanjutkan penyidikan dan masih panjang prosesnya. Dan ini juga ditekankan, jika penyidik saat ini masih mendata dan menginventarisasi berkas-berkas yang diamankan dari lokasi penggeledahan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi ini sebenarnya saya kecewa juga sebagai masyarakat begitu. Ini tempatnya aspirasi masyarakat, tapi kok malah begini begitu ya. Baik pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Sayang, tolong ambilin yang itu.
1: Nih.
0: Aduh.
1: Kenapa sih?
0: Lidahku kegigit, Yang.
1: Ih,
0: ada yang ngomongin aku kali ya?
1: Mitos itu. Masih percaya aja kamu sama yang gitu-gitu.
0: Terus kenapa?
1: Ya, kan bisa karena makan terburu-buru, bisa karena susunan gigi atau rahang, karena pakai behel tuh atau gigi palsu tuh. Pokoknya intinya tidak ada kaitan lah sama yang tidak masuk akal lah.
0: Oh, gitu.
1: Sebenarnya saya ngerasain
0: ngaku.
1: Aku rasain daging bumbu di piring kamu itu, pengen aku cicipin sih.
0: Ah, kamu.

0: Pendengar, tepat pukul 8 kita kembali bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
1: Untuk elit bangsa bersatu. Bawaslu melakukan sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Amerika Serikat menyampaikan tercapainya kesepakatan pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lain di Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menegaskan pihaknya akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemisahan anggaran program makan bergizi gratis dan pendidikan. Skema anggaran BGN nantinya akan dibahas oleh Kementerian Keuangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan tercapainya kesepakatan pelucutan senjata Hamas dan kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Kesepakatan ini dicapai sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang diperkenalkan tahun lalu. Dari dunia olahraga, tim nasional bola basket 3-on-3 Indonesia resmi mengetahui lawan yang akan dihadapi pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Setelah panitia menyampaikan hasil pembagian grup, tim putra tergabung di pool C, sedangkan tim putri menempati pool D pada turnamen yang berlangsung di Jepang. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto meminta elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
3: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
2: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
4: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
2: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Ditjen Dukcapil Kemendagri siang tadi. Untuk itu, Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
6: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
5: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan, penandatanganan nota kesepahaman ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dengan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
7: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
5: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
1: Rugikan negara Rp15,6 miliar. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran komisi asuransi perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp15,6 miliar berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
9: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku Manajer Manajemen Risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku Direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
10: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
11: Bapak mau nanya apa?
12: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
13: Pembayaran komisi ini, Pak.
11: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa yang disuruh? Oke.
12: Artinya apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
11: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
12: Belum ada ya, Pak ya.
11: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Berada rahasia-rahasia.
12: Oh gitu, Pak ya.
10: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musyawarah besar 6 suku pesisir dan kepulauan Kabupaten Nabire diharapkan menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan serta menghapus sekat-sekat di tengah masyarakat adat yang juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Arnold Saudila melaporkan.
14: Dengan mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Musyawarah Besar 6 Suku Masyarakat Adat Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
15: Musyawarah Besar atau MOBES 6 Suku Pesisir dan Kepulauan Kabupaten Nabire tahun 2026 resmi dimulai pada hari Kamis di Pantai Wisata Menase, Kelurahan Kalibobo. Kegiatan diawali parade budaya 6 suku yakni Mora, Wate, Yaur, Yerisiam, Umari, dan Goa yang berjalan dari Gang Niwari menuju lokasi kegiatan sebagai simbol persatuan masyarakat adat pesisir dan kepulauan. Bupati Nabire Mesak Magai melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Nabire, Benoni Ayorbaba, mengatakan musyawarah besar bukan sekedar agenda memilih kepengurusan atau menyusun program kerja. Lebih dari itu, MOBES menjadi wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai-nilai budaya, memperkuat persatuan, serta menyatukan komitmen membangun masyarakat adat yang maju dan bermartabat. Pemerintah Kabupaten Nabire lanjutnya berkomitmen menghormati, melindungi, dan memberdayakan masyarakat hukum adat sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Karena itu, hasil musyawarah besar diharapkan mampu melahirkan keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, dan semakin memperkokoh persatuan 6 suku pesisir dan kepulauan.
14: Melalui forum ini, saya berharap akan lahir keputusan-keputusan yang bijaksana, demokratis, serta mampu memperkuat persatuan dari 6 suku ini. Jadikanlah perbedaan pandangan sebagai kekuatan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik.
15: Semangat yang sama juga disampaikan mewakili 6 kepala suku pesisir dan kepulauan, Kepala Suku Wate Otis Monai. Menurutnya, MOBES tahun 2026 menjadi titik kebangkitan masyarakat pesisir setelah puluhan tahun menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Ia mengajak seluruh masyarakat 6 suku meninggalkan ego kelompok, meruntuhkan sekat-sekat yang selama ini memisahkan, serta bergandengan tangan, membangun Nabire dengan semangat persaudaraan.
16: Kita pandang hari ini sebagai hari kebangkitan orang pesisir. Hampir 60 tahun Nabire ini jadi kabupaten. Dari segala bidang kita orang pesisir tertinggal. Kebangkitan itu kuncinya cuma satu, saling merendahkan diri. Kemarin ada tembok, mungkin tembok ini hari ini kita patahkan sama-sama. Dan ada kebangkitan baru. Yang kedua, kalau bukan kita yang jaga negeri ini, siapa lagi yang jaga?
15: Sementara itu Ketua Panitia MOBES Daud Monei mengatakan musyawarah besar merupakan forum tertinggi masyarakat adat 6 suku pesisir dan kepulauan untuk memperkuat persatuan, melestarikan identitas budaya dan bahasa, memperkokoh kelembagaan adat, sekaligus merumuskan langkah strategis dalam melindungi hak ulayat serta wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, di tengah pesatnya pembangunan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, masyarakat adat ingin memastikan pembangunan berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah pesisir.
16: MOBES tahun 2026 ini diselenggarakan dengan tujuan utama
13: untuk mengukuhkan persatuan enam suku, melestarikan identitas budaya, bahasa.
15: Melalui forum tersebut, masyarakat adat berharap lahir keputusan-keputusan strategis yang mampu memperkuat persatuan, melestarikan budaya, serta memperkokoh kemitraan dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Nabire yang inklusif dan berkeadilan. Arnold Saudila melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Di mana dilaporkan kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring dengan musim kemarau yang masih berlangsung. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya di Ringin Selatan, kemarin juga ada di Bintayu.
18: Kebakaran hutan dan lahan karutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
17: 4 titik, ini yang titik terakhir ya, di area Lingkar Selatan, kemudian juga ada di Bintayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 107 hektar, kemudian posko-posnya 511 untuk 17 kecamatan.
18: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
19: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
18: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku 1 Agustus 2026.
1: Baik, kelihatannya informasi dari BMKG akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas, si Dika tuh bilang cita-citanya mau jadi ilmuwan. Emang ada ya sekolah yang bisa mendukung?
1: Ada. Aku baru baca tentang sekolah unggulan Garuda. Katanya dirancang untuk mengembangkan siswa.

0: Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam. Udah pulang. Tuh, ganti baju, cuci tangan kaki, terus makan, Gi.
0: Masak apa hari ini, Bu?
1: Masak enak, toh. Ada sup sayur pakai ayam, telur balado, perkedel tempe kesukaan kamu.
0: Sup sayur, skip ah.
1: Hah, kamu ini selalu skip sayur.
0: Ah, tidak enak. Ayamnya saja nanti yang aku makan.
1: Jangan suka pilih makanan. Kamu tuh bersyukur, masih bisa nikmati macam-macam makanan bergizi. Coba di tempat lain, banyak orang tidak bisa makan makanan bergizi. Hargai petani yang nanam sayuran. Coba suatu saat kamu pas di tempat yang makanannya cuma ada sayur, gimana? Hah?
0: Iya deh, Bu. Ratna belajar makan sayur deh hari ini.
1: Nah, gitu dong.

Pendengar masih terus yang menemani Anda di pagi hari ini. Cerahnya cuaca. Tapi saya tidak tahu kalau di Anda pun tempat rumah apa pokoknya di rumah begitu ya. Ada gangguan air atau tidak, karena di sini nih seberapa hari di seputaran Klademak sini. Iya, katanya sih ada kerusakan entah di bagian mana, yang jelas dari PDAM. Mudah-mudahan segera kah, karena air tuh penting sekali, apalagi cuaca berminggu-minggu nih tidak pernah hujan. Padahal tahun-tahun sebelumnya biasanya hujan tiada henti sadar. Mendengar Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mukti seresmi ya melepas pengiriman sebanyak 5.538.300 eksemplar buku bacaan yang bermutu, dan ini akan didistribusikan ke 18.444 SD dan 6.000-nya di SMP untuk 510 kabupaten kota di 38 provinsi. Dan ini merupakan program prioritas ya untuk upaya berkelanjutan memperluas akses bacaan berkualitas ya, sekaligus memperkuat budaya literasi untuk fondasi pendidikan bermutu. Yang pasti kalau ya berarti Papua Barat Daya juga kebagian ya. Mudah-mudahan merata. Dan beliau juga menyampaikan dalam membangun generasi yang unggul di berbagai bidang, Kemendikdasmen juga menempuh 3 langkah pertama, yaitu menumbuhkan kebiasaan membaca ya, kemudian membangun kecakapan membaca dan ketercukupan bahan bacaan yang bermutu. Nah, ini juga diprioritaskan berdasar hasil asesmen nasional tahun 2025 yang masih berada di bawah kompetensi minimum pada aspek literasi dan juga belum memperoleh bantuan buku pada tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Jadi ya ini juga termasuk yang dikirimkan, termasuk ada buku bacaan digital, buku audio juga ada, terus masuk buku secara fisikalnya, video dan buku braille yang disusun untuk tunanetra pendengar ya kalau braille gitu. Dan yang pasti informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: nggak sebelum bertindak, hah?
1: Kau juga, bisanya cuma ngomel tiap hari.
0: Eh, kamu juga pikir, ya? Saya sama anak-anak malu didatengin orang tiap hari, nagih hutang, pinjol, belum lagi koperasi abal-abal. Makanya kerjain betul. Kamu tuh gengsian, sok nongkrong sama teman-teman kamu. Anakmu butuh susu, belum sekolah mereka.
1: Hah? Heh, mau kemana kau?
0: Pergi sama anak-anak. Kamu urus sendiri pinjol-pinjol kamu.
1: Ah!
2: Waspada, pinjol juga bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.

Pendengar, Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan penyegaran organisasi melalui kebijakan rotasi, promosi, juga mutasi jabatan terhadap sejumlah perwira menengah di lingkungan Polda Papua Barat Daya. Dan ini juga merupakan bagian strategi pembinaan SDM yang dilaksanakan secara berkelanjutan ya, guna memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memastikan kesinambungan regenerasi kepemimpinan dalam menghadapi dinamika tugas kepolisian yang semakin kompleks ya. Dan salah satunya yang memperoleh promosi jabatan AKBP Glenn Roy Mole SIK yang sebelumnya di Kapolres Sorong Selatan, saat ini dipercaya mengemban amanah sebagai Wakapolresta Sorong Kota Polda Papua Barat Daya. Wih, selamat. Cukup lama beliau di sana ya. Dan ini mencerminkan kepercayaan pimpinan Polri terhadap kapasitas kepemimpinan, profesionalisme, integritas, juga rekam jejaknya ya. Dan beliau juga banyak ya menangani kasus-kasus yang ada banyak di Sorong Selatan. Dan kepemimpinan Polres Sorong Selatan selanjutnya dipercayakan AKBP Praja Ganda Wiratama yang sebelumnya selaku Kapolres Tambrau ya. Dan sementara Kapolres Tambrau dipercayakan AKBP Edward Martua Panjaitan yang sebelumnya Kasubdit Penegak Hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Dilpol Airut Polda Papua Barat Daya. Dan ini berlangsung di Polres Sorong, AKBP Edin Parsauran yang sebelumnya menjabat Kapolres Sorong memperoleh promosi jabatan sebagai Kasistandar Mil Kranmor ya, panjang sekali nih, susah di Tredgit dan Korlantas Polri. Dan penggantinya James Octavianus Tegai yang sebelumnya menjabat di Raja Ampat. Nah, jadi ada rotasi-rotasi banyak nih pendengar ya. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa mengemban amanatnya untuk Polri khususnya di Papua Barat Daya lebih baik lagi.

0: Aduh, sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah.
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh karena sudah jadi habit.
0: Hah?

Pendengar, dengan adanya dikirim kontingen pramuka ya, jambore nasional ini juga Kabupaten Kota juga di Papua Barat Daya juga mewakili ya untuk mengikuti dari Raja Ampat juga sebanyak 28 pelajar ya bisa ikut gerakan jambore nasional ke-12 di Jakarta ya. Dan ini mulai dari pesertanya dari gugus depan SD SMP di wilayah Raja Ampat dan juga dilepas oleh langsung ya saat apel kantor di Bupati kantor Bupati Raja Ampat di hari Jumat kemarin di mana wakil bupati juga yang sudah sebagai wakil ketua majelis pembimbing cabang memimpin apel pelepasan kontingen jambore juga dihadiri ketua kuarcap gerakan pramuka Raja Ampat Rusmiati Burdam pendengar. Dan ini juga diharapkan dengan kepesertaan perwakilan dari Raja Ampat ya untuk bisa menunjukkan kepada kontingen dari seluruh Indonesia bahwa Raja Ampat bukan hanya piawai keberenang di lautan, tapi juga cakap dalam kedisiplinan, kepemimpinan, kerjasama, semangat gotong royong yang menjadi jiwa pramuka. Weh, iya saya paling suka dulu dari zaman SD kelas 3 sudah ikut sampai terus sampai SMA sampai kelas 3 itu kegiatan pramuka asik seru gitu ya banyak pengalaman apalagi kalau pas lagi ngumpul gabungan begitu dulu apa tuh namanya persami ya begitu jadi asik seru lah begitu dan itu sangat terasa manfaatnya ketika kita dewasa begitu ya terjun ke masyarakat. Itu yang penting itu yang pasti itu kalau dalam kegiatan-kegiatan seperti itu pramuka kemudian juga banyak banyaklah manfaatnya dulu kan pasti urusan tali temali terus apalagi banyaklah kayak gitu dulu aktif mulai pramuka lah PMR ikut PPA ya pemuda pecinta alam ikut juga jadi saya tidak tahu kalau sekarang kayaknya sudah tidak seperti dulu yang memang wajib begitu ya. Kalau dulu memang wajib ikut ekstrakurikuler di setiap sekolah mulai dari SD sampai SMA

0: Pendengar, saat lagi tepat pukul 9 kita kembali bergabung dengan Pro 3 di Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
3: Jumlah siswa yang ikut MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali sikap politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah dimulai di sejumlah sekolah rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
4: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
5: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung

0: memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta,